terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: The Chainsmokers and Coldplay dengan Something Just Like This baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 7 lewat 18 menit. Ada Sobat Imawati yang menyapa di saluran WhatsApp K Radio. Ini sepertinya sedang membagikan menu makan bergizi gratis ya untuk hari ini, dan nampaknya sangat enak-enak. Ada nasi, ada edamame, kemudian ada susu, ada sop, ada dimsum ayam telur puyuh. Nah, ini juga ada beberapa informasi terkait dengan nilai gizinya yang juga di-share oleh Sobat Imawati. Tentunya menu-menu di pagi hari ini enak banget ya. Ini dari MBG di dapur SMA Kelautan Puger di bawah naungan Ketua IBI Jember. Nah, sepertinya memang lagi enak-enak untuk menu di hari ini, dan MBG untuk Bumil dan Buswi juga disiapkan ya di pagi hari ini. Tentunya yang alergi juga dikasih informasi untuk siswa mungkin yang alergi telur atau mungkin ada alergi beberapa bahan makanan, ini juga sudah disampaikan. Ini informasi dari Sobat Imawati yang saat ini juga telah men-share kegiatannya ya untuk persiapan pengiriman menu MBG di hari ini. Semangat selalu Sobat Imawati, dan ini sangat benar-benar enak-enak menunya, bervariasi dan gizinya juga terpenuhi dari Sobat Imawati yang share menu dan juga berapa untuk energi dan nilai gizi. Nah, ini sangat penting sekali ya Sobat K, karena hal itu sangat dibutuhkan, apalagi kalau untuk anak-anak yang punya alergi beberapa makanan atau bahan makanan. Nah, itu sangat penting kalau ada informasi terkait dengan bahan makanan apa yang diolah gitu kan, biasanya bisa melihat ya apakah anak tersebut alergi atau enggak. Kalau punya alergi kan berarti bisa diberi ke temennya gitu, jadi biar sama-sama bisa menikmati makanan dari program makan bergizi gratis ini. Terima kasih selalu ya untuk informasinya Sobat Imawati, dan semoga lancar selalu. Tetap semangat untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk kamu juga boleh banget untuk share ya kegiatan kamu atau yang lagi ada di tempat kerjaan, udah nyampe kah di tempat kerja atau lagi di rumah karena ada beberapa urusan di rumah yang masih belum beres. Ibu-ibu rumah tangga yang lagi bersih-bersih di pagi hari ini, semoga juga tetap semangat. Tentunya Raviana masih menemani kamu sampai jam 12 siang nanti ya, dengan informasi-informasi terhangat dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani kamu tentunya. Di pagi hari ini kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini juga dari Kabupaten Jember berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari Polres Jember, ini menegaskan akan mengambil tindakan yang tegas terhadap oknum anggota perguruan silat yang terlibat gesekan maupun konflik selama rangkaian kegiatan Bulan Suro dan pengesahan warga baru PSHT di Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Chandra Putro, saat apel kebangsaan kesiagaan Pamter PSHT Cabang Jember pada Rabu pagi kemarin. Menurut Bobby, seluruh perguruan silat di Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan anggotanya agar tidak terlibat konflik dengan masyarakat maupun perguruan lain. Ia juga menegaskan setiap persoalan hukum yang melibatkan oknum anggota harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan diserahkan kepada kepolisian. Bobby juga menjelaskan, sebagian besar permasalahan yang selama ini terjadi di Jember berawal dari persoalan pribadi antar individu. Namun konflik tersebut kerap berkembang karena membawa nama organisasi perguruan silat sehingga berpotensi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada Pamter PSHT yang selama ini berperan menjaga keamanan internal organisasi dan membantu menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Jember. Polres Jember bersama pemerintah Kabupaten Jember dan Kodim 0824 Jember menyatakan siap berkolaborasi dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan pengesahan warga baru PSHT selama Bulan Suro. Sementara itu, Ketua PSAT Cabang Jember, Jono Wasinudin juga mengatakan, apel kesiapan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perguruan pencaksilat untuk menjaga stabilitas keamanan selama bulan Suro yang menjadi momentum spiritual bagi kalangan pesilat. Jono juga menjelaskan sekitar 1.000 personel PAMTER dan pengurus PSHT dari berbagai ranting di Kabupaten Jember dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Personel yang diterjunkan berasal dari tingkat cabang, ranting hingga rayon sesuai kesiapan sumber daya manusia di masing-masing wilayah.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan razia gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan raya. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, razia gabungan dilakukan mulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, menyasar para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Langkah tegas ini diambil demi menciptakan situasi jalan raya yang aman, tertib, dan kondusif. Razia dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan ini tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga menggandeng instansi terkait seperti Jasara Harja dan Bapenda setempat. Dalam operasi gabungan ini juga, petugas menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang. Total ada 24 pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu terus mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program nasional tersebut diharapkan berjalan tepat sasaran dengan mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Wakil Wali Kota Batu Heli Sugianto menegaskan kawan, pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar makanan yang diberikan aman, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran. Untuk itu, Pemkot Batu menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, Puskesmas, Forkopimcam, dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan kesiapan layanan di lapangan. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan. Pemkot Batu optimistis sinergi antara SPPG, tenaga kesehatan, dan sektor pertanian dapat mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai memasang stiker di rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Stiker tersebut memuat informasi program bantuan yang diterima warga, seperti PKH, BPNT, hingga PBI Jaminan Kesehatan, lengkap dengan nama dan alamat penerima. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi, sekaligus memastikan bansos tepat sasaran. Selain pemasangan stiker, juga ditawarkan kepada anggota keluarga penerima bansos untuk mengikuti rumah siap kerja yang berminat kerja di luar negeri secara gratis.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Yang lagi ramai juga dibahas di headline news hari ini Sobat K, terkait dengan penjemputan dari Kejaksaan Agung ya, untuk kepada mantan kepala BGN yaitu Dadan Hindayana beserta dengan petinggi-petingginya kemarin malam, ya semalam Sobat K, karena diduga melakukan tindakan yang berpotensi menyeleweng dengan permainan jual beli SPPG ini Sobat K. Nah, ini kemarin sempat ramai headline-nya juga di mana-mana, berita yang disampaikan juga running terus-terusan hingga saat ini Sobat K, dan ini pun juga akhirnya memberikan reaksi publik ya, maupun masyarakat atau warganet ini akhirnya juga ikut geram dan juga mengkritisi, berpendapat banyak sekali di kolom komentar dan berdebat juga terkait dengan penangkapan dari Dadan Hindayana ini. Nah, sebelumnya Sobat K, dari Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dadan Hindayana beserta petinggi-petingginya, dan nantinya BGN akan dipimpin bersama Nani SD Yang, itu adalah kepala BGN yang baru. Saat ini dari Kejagung juga mengaku masih menghitung besaran keuntungan yang diterima oleh Dadan Hindayana CS dari mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi juga menjelaskan, yang seharusnya program MBG ini dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima, tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Nah, Syarif juga menyebut bahwa yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka. Ia menjelaskan aksi ini dilakukan oleh ex-kepala BGN Dadan Hindayana bersama dengan dua ex-wakil kepala BGN yaitu Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, dan yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara YSS, dan saudara LP. Kendati demikian, Syarif juga mengatakan pihaknya saat ini masih menghitung aliran dana yang diterima oleh Dadan CS dan setiap SPPG yang menerima insentif tersebut. Dan gak berhenti di situ saja ya Sobat K, Syarif juga menyebut Dadan CS juga melakukan pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Ketiganya juga melakukan markup harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Dan ada beberapa rincian ya Sobat K, pengadaan yang tidak sesuai. Yang pertama, pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sebesar 1 triliun rupiah. Yang kedua, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Yang ketiga, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Yang keempat, pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Dan akibat perbuatan itu, Syarif mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Kejari Jaksel. Nah, itu ada beberapa rincian ya Sobat K, terkait dengan pengadaan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Dadan CS bersama petinggi-petingginya. Dan ini akhirnya yang membuat masyarakat geram Sobat K. Program Makan Bergizi Gratis yang memang sangat riskan dan benar-benar disorot ya Sobat K oleh masyarakat, oleh berbagai pihak. Tapi ternyata di dalamnya justru ada ulat. Petingginya sendiri melakukan penyelewengan dan juga pengadaan yang tidak sesuai. Markup pengadaan yang besar-besaran, kemudian juga tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan dari mitra-mitra SPPG hanya yang terafiliasi oleh petinggi-petinggi atau dari tiga nama itu, yaitu Dadan Hindayana, Lodewik Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Jadi seharusnya mitra ini kan benar-benar nggak ada sangkut pautnya ya Sobat K dengan hal itu semua. Dan tidak ada syarat bagaimana untuk yayasan mendirikan SPPG, asalkan mereka sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan oleh kementerian, yaitu sanitasi, mengantongi SLHS, kemudian juga dari pegawai SPPG juga mumpuni dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh 3 orang pejabat atau petinggi BGN sebelumnya ini justru memilih SPPG-SPPG yang terafiliasi oleh mereka atau saudara-saudara mereka. Jadi keuntungannya bisa 1 miliar per hari Sobat K yang masuk ke kantong yayasan dari afiliasi mereka sendiri. Nah ini yang menjadi akhirnya masyarakat geram dan marah dengan kelakuan 3 orang tersebut. Kita masih terus running ya Sobat K, dan update terkait dengan informasi tersebut dan isu yang lagi panas ini Sobat. Kita pun juga masih akan terus untuk membantu memberikan informasi yang terbaru. Tapi untuk saat ini dari Kejagung masih menghitung berapa besaran keuntungan yang diterima oleh Dadan Hindayana beserta teman-temannya ini Sobat K. Jadi ya kita juga masih melihat putusannya nanti seperti apa, kemudian berapa tahun penjara. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jangan sampai justru dari kerugian yang udah dilakukan justru dapat hukuman yang tidak setimpal. Karena dampaknya kemana-mana ya Sobat K. Bahkan dari tahun 2024 Dadan Hindayana CS ya bersama petingginya itu telah 2 tahun dari 2024 kalau nggak salah, benar, dari 2024 sampai dengan 2026 ini yang baru dicopot kemarin, banyak sekali kasus keracunan untuk program makan bergizi gratis. Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban, bahkan ada yang sampai parah banget. Nah ini kan merata loh di Indonesia, bahkan gak hanya di Pulau Jawa aja, kemarin di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan kemarin juga ramai keracunan massal. Nah ini yang menjadi perhatian bersama, karena nah ini yang menjadi atensi akhirnya masyarakat. Oh jadi seperti itu, makanya kita pun juga masih terus untuk melihat ya update terbarunya Sobat K terkait dengan kondisi ini. Jangan sampai program yang seharusnya emang benar-benar apik, benar-benar bagus untuk memberikan gizi anak-anak Indonesia, kemudian memenuhi gizi bumil dan busui, tapi justru malah menjadi bumerang bagi mereka.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, Barcelona dan Atletico Madrid saat ini tengah berburu mantan pemain Manchester City, Bernardo Silva. Di perburuan kali ini Barcelona menjadi yang terdepan karena Silva sudah lama ingin bermain di klub asal Katalunya ini.
1: Berakhirnya masa kontrak Bernardo Silva di Manchester City membuat banyak klub berebut untuk mendapatkan jasanya. Silva akan menuju ke La Liga musim depan, di mana Barcelona dan Atletico Madrid memburu tanda tangannya atas kontrak. Kepergian Bernardo Silva menandai selesainya perjalanan 9 tahun sang gelandang Portugal di Etihad Stadion. Sempat dirumorkan akan kembali ke Portugal, Silva malah kini menuju ke Spanyol. Sejumlah laporan mengungkap gelandang 31 tahun tersebut sudah mantap bermain di tanah Matador. Barcelona dan Atletico Madrid diketahui sudah menawarkan proposal ke agen Bernardo, yakni Jorge Mendes. Barcelona diyakini di posisi terdepan karena Bernardo punya mimpi bermain di klub Katalunia tersebut. Media Portugal bahkan menyebut mantan pemain Benfica dan AS Monaco tersebut bersedia memangkas gajinya demi gabung Barca. Adapun Bernardo mendapatkan gaji sekitar 16 juta euro per tahun di Manchester City. Untuk menyesuaikan keadaan finansial Barca, dirinya bersedia memangkas hingga setengahnya dengan potensi tambahan dari bonus-bonus. Selain itu, keuntungan Barcelona lainnya adalah keberadaan direktur keolahragaan, Deco, yang merupakan kompatriot Bernardo.
0: Pemirsa, rencana kepindahan Massimiliano Allegri ke Napoli kian dekat menyusul kesepakatan kedua pihak. Allegri pun sudah memiliki rencana untuk membangun Napoli, salah satunya dengan memboyong dua pemain AC Milan.
1: Massimiliano Allegri belum sepenuhnya pergi dari peta Serie A. Irina, mantan pelatih AC Milan itu, disebut selangkah lagi resmi menjadi pelatih Napoli. Menurut media Italia, Allegri berencana membawa dua wajah familiar dari San Siro bersamanya. Nama yang disebut adalah Adrian Rabiot dan Alexis Sailemakers. Keduanya menjadi pemain penting di bawah asuhan Allegri musim lalu. Rabiot tampil dalam 2.550 menit di Serie A dengan kontribusi 6 gol dan 5 assist. Sementara Sailemakers jadi salah satu pilar tak tergantikan di sisi kanan, di mana dia mencatatkan 2.802 menit bermain dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Keinginan Allegri memboyong Rabiot bisa dimaklumi karena gelandang asal Prancis itu dikenal nyaman bermain di sistem sang pelatih. Sementara untuk Sailemakers, dia tumbuh pesat sebagai pemain serba bisa di sisi kanan lini serang. Namun satu hambatan krusial masih menghalangi kepindahan Allegri ke Napoli. Ia harus bersedia melepas hak pesangonnya dari Milan. Jika terwujud, Milan justru berpeluang meraup dana segar dari penjualan dua pemain tersebut di tengah proses rekonstruksi besar yang sedang berjalan. Meski begitu, Rossoneri dipastikan tidak akan melepas keduanya dengan harga murah.
0: Saat ini sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.
2: K Radio. Hit music, hot news.
3: Sobat K, tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan permasalahan dari nelayan, terutama nelayan Puger Jember ya Sobat K, yang saat ini memang menjerit karena diperas aturan birokrasi sampai dengan total 12 juta rupiah Sobat K. Dan kalau membeli solar pun ini juga harus ke Banyuwangi karena sulitnya untuk membeli solar subsidi ini Sobat K. Nah, di balik persoalan administrasi yang dikeluhkan para nelayan Puger, dan tersimpan masalah yang lebih besar karena sulitnya memperoleh rekomendasi solar subsidi, tidak hanya menghentikan aktivitas melaut sebagian kapal tetapi juga mulai menggerus ketahanan ekonomi keluarga nelayan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada laut. Bagi mereka, bukan sekedar tempat bekerja, laut adalah sumber penghasilan utama yang menopang kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika kapal tidak berangkat melaut, praktis tidak ada pemasukan yang bisa dibawa pulang. Dan kondisi inilah yang kini mulai dirasakan banyak keluarga nelayan. Sebagian nelayan memilih untuk tetap melaut dengan membeli solar dari pengecer. Namun pilihan itu membawa konsekuensi biaya yang jauh lebih tinggi. Jika solar subsidi ini sulit diakses, maka mereka harus membeli solar eceran dengan harga yang lebih tinggi. Harga kalau eceran ini bisa 9.000 hingga 10.000 per liter. Hal itu disampaikan oleh Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut yaitu Muhammad Rian Yakub. Padahal kapal berukuran di atas 5 GT membutuhkan sedikitnya 200 liter solar dalam sekali perjalanan. Hal itu menyebabkan kecemburuan sosial antar nelayan dengan frekuensi melaut hingga 5 kali dalam sebulan. Kebutuhan bahan bakar ini juga menjadi beban yang sangat besar. Belum lagi biaya operasional lain seperti pembelian es untuk pendingin, penyimpanan, logistik, konsumsi awak kapal, hingga kebutuhan perbekalan lainnya. Jadi kalau sekali melaut, ongkos yang keluar antara 7 sampai 8 juta rupiah. Ironinya, pengeluaran besar tersebut tidak selalu sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Nelayan harus berhadapan dengan faktor cuaca, musim, ketersediaan ikan yang tidak bisa diperkirakan. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan tidak mampu untuk menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan. Dari Ketua Kelompok Nelayan Lancar Jaya, Ricky Habibi juga mengatakan, sebagian nelayan kini memilih berhenti melaut sambil menunggu kejelasan akses solar subsidi. Tetapi keputusan itu juga bukan tanpa risiko, karena kebutuhan hidup keluarga tetap harus berjalan setiap hari. Menurut dia, banyak nelayan akhirnya bertahan menggunakan tabungan yang tersisa. Sebagian lainnya terpaksa menjual atau menggadaikan barang berharga ke kantor pegadaian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, dalam situasi yang semakin terdesak, tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk meminjam uang untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Dan mayoritas warga Puger itu nelayan, sehingga laut ini menjadi tempat mata pencaharian utama mereka, Sobat K. Kalau tidak melaut, ya mereka tidak punya penghasilan dan tidak punya banyak pilihan pekerjaan lain. Jadi nggak sedikit dari mereka yang ketergantungan terhadap pinjaman, termasuk pinjol ini, Sobat K. Dan kondisi itu muncul bukan karena nelayan ingin berutang, melainkan karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup saat pekerjaan utama mereka tidak dapat berjalan normal. Sementara dari Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, juga mengatakan bahwa persoalan nelayan di Kecamatan Puger tidak boleh dianggap sepele, karena menurutnya pemerintah harus hadir untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia meminta pemerintah memberi kemudahan agar aktivitas nelayan tidak terganggu. Jadi nelayan ini jangan terus dibebani prosedur yang rumit, kemudian persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut. Nah, ini yang sangat dibutuhkan, Sobat. Jadi kalau dilihat, solar subsidi ini memang sangat-sangat dibutuhkan ya, Sobat, kayak aksesnya untuk nelayan di Puger sana, Sobat. Karena memang dari solar tersebut sangat berbeda kalau beli eceran, bisa sampai 9-10 ribu per liter ya. Sedangkan untuk sekali berangkat aja harus membutuhkan 200 liter untuk kapal yang 5 GT. Nah, itu udah hitung-hitungan berapa, dan masih belum hal lain yang dikeluarkan, pembelian es untuk pendingin, untuk bekal, untuk awak kapal. Ini pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak, bahkan sampai 7 sampai 8 juta ya untuk sekali berangkat, Sobat K. Nah, ini biasanya untuk penghasilan pun kadang tangkapan juga enggak

akhirnya pinjol, bahkan meminjam uang karena untuk bertahan hidup sehari-hari, Sobat Kay. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan, sehingga harapannya pemerintah bisa hadir untuk membantu mereka. Dan harapannya ini terkait dengan akses solar ya Sobat Kay, ini yang sangat penting sekali, apalagi masih dibelit dengan aturan birokrasi yang cukup panjang. Kalau nggak salah itu nelayan harus punya beberapa surat ya Sobat Kay, yang harus diurus. Ada kartu kusuka, ada gros akta, ada surat ukur, kemudian ada pas besar, ada NIB, NPWP, ada STBLK, kemudian juga ada kepesertaan BPJS, masih banyak lagi Sobat Kay, dan itu harus diurus. Dan pengurusannya 1-2 kartu atau dokumen ini tuh nggak bisa kayak sehari dua hari, harus berbulan-bulan. Jadi semakin berbelit-belit yang akhirnya mereka pun semakin kesusahan Sobat Kay. Hingga perlu adanya jalan keluar ya terkait dengan permasalahan ini. Jangan sampai mereka yang dimana nelayan ini dianggap permasalahan yang sepele, karena kebutuhan mereka juga sangat banyak, dan laut atau melaut merupakan mata pencaharian utama mereka. Jadi kalau kehilangan mata pencaharian itu, mereka gak ada opsi lain Sobat Kay. Ini yang menjadi harapan agar pemerintah Kabupaten Jember bisa hadir untuk bisa memberikan jalan dan jalan keluar bagi nelayan yang ada di Bogar.

0: Clean Bandit and Mabel dengan TikTok featuring dengan 24K Cold dan baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Udah OTW di jam 8:30 pagi kita update terkait dengan informasi ekonomi ya Sobat. Di mana dari Kementerian Keuangan menegaskan akan menjaga nilai tukar rupiah. Ini adalah yurisdiksi atau kewenangan dari Bank Indonesia. Padahal untuk saat ini ya Sobat K, untuk nilai tukar rupiah nyaris di angka Rp18.000 pada penutupan pasar Rabu 3 Juni kemarin. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan bahwa koordinasi dan rapat terkait rupiah di Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK berjalan normal saat ini. Ia mengatakan pertemuan KSSK bisa dipercepat atau ditingkatkan intensitasnya di saat Bank Indonesia meminta hal tersebut. Jadi pihaknya akan melihat kalau ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar dan itu yang akan dilakukan. Meski setiap bulan koordinasi KSSK dijalankan oleh pejabat eselon 1 kementerian atau lembaga terkait, Purbaya tetap yakin BI mampu meningkatkan kurs rupiah ke depannya. Purbaya melihat kelemahan nilai tukar rupiah ini disebabkan banyak isu-isu yang beredar di pasar saham. Yang menegaskan kondisi fiskal yang aman dan isu-isu yang beredar di media sosial atau pasar saham tidaklah benar dan hanya menimbulkan sentimen negatif. Jadi menurut dari Menko bahwa akan dilihat untuk penguatan dan pelemahannya pada 1 hingga 2 hari ini. Karena ada isu yang macam-macam, ada rumor yang juga macam-macam di pasar saham. Ada yang bilang untuk menyuruh perbankan melakukan stress test kalau rupiah menyentuh Rp18.000 lebih. Padahal dari Purbaya juga mengatakan gak pernah mendengar isu seperti itu. Jadi untuk banyaknya isu-isu di pasar yang akhirnya membuat sentimen ke rupiah ini negatif. Dari Menko juga mengklaim telah menjalankan tugasnya untuk menjaga kondisi fiskal dan fondasi ekonomi. Dari Purbaya juga membantah kondisi fiskal jeblok dan membuat nilai tukar rupiah melemah. Ia pun juga menegaskan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia tercatat di level 0.7% pada 5 bulan pertama dari Januari hingga Mei 2026. Dan ini menunjukkan kondisi keuangan negara masih sangat aman. Amannya kondisi keuangan negara ini didorong peningkatan pendapatan pajak yang diklaim signifikan. Ia pun juga tegas menyatakan bahwa pemerintah bijak dalam menggunakan anggaran negara. Jadi kalau ada isu pemerintahan yang kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, ini yang harus ditegaskan. Dari Menko ini juga masih terus untuk melihat dari arah penyelenggaraan dan juga arah kebijakan untuk mengolah APBN kita Sobat KI. Pada penutupan pasar pada 3 Juni kemarin, nilai tukar rupiah ditutup melemah 127,5 poin atau 0.71% ke level Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Ibrahim Aswabi, pengamat pasar uang, menilai pelemahan yang mendekati angka psikologis Rp18.000 ini dipicu oleh kombinasi sentimen dari faktor global maupun domestik. Dari sisi eksternal, perhatian investor masih tertuju pada eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan kian memanas setelah Israel melanjutkan operasi militernya di Lebanon Selatan, sementara Iran dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Kuwait dan Bahrain. Laporan media Iran yang menyebutkan tidak adanya komunikasi antara Teheran dan Washington dalam beberapa hari terakhir turut memunculkan spekulasi bahwa perundingan tengah mengalami kebuntuan. Dan di sisi lain, lonjakan harga minyak juga memicu kekhawatiran atas inflasi global sekaligus memperkuat spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat dan The Fed akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama. Dan data yang dirilis pada 2 Juni kemarin menunjukkan jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat juga meningkat secara tak terduga pada April 2026 yang semakin memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan tetap bersikap ketat dalam dalam kebijakan moneternya tersebut. Ini yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan ya sobat, bahwa untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap yurisdiksi atau kewenangannya dari Bank Indonesia. Untuk saat ini memang sebelumnya dari Rabu kemarin tanggal 3 ya sobat Cey, bahwa nilai tukar hampir menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, tepatnya di 17.900. Nah, akhirnya banyak sentimen negatif yang ada di pasar saham dan lain sebagainya. Dan dari Menko ini juga tetap menegaskan bahwa tetap untuk bisa menjaga nilai rupiah ini sobat Kei. Jadi nggak perlu khawatir nantinya. Tetap tugas untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah ini adalah kewenangan sepenuhnya dari Bank Indonesia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di K-Perspektif dan kita geser ke informasi olahraga Sobat. Dari Persija Jember yang harus bekerja keras untuk mengamankan 3 poin saat menghadapi Persemai Maibarat di CSG atau Stadion Jember Sport Garden pada kemarin 3 Juni. Meski bermain melawan 10 pemain sepak sejak babak pertama, skuad Macan Raung ini hanya mampu menang tipis dalam laga yang berlangsung panas tersebut. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung tampil ngotot demi mengamankan kemenangan. Jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan dan tensi laga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dan puncaknya terjadi pada menit ke-22 saat pemain Persemai, Frans Taribaba, diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Keputusan tersebut membuat wakil Papua Barat Daya harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Meski demikian, Persib tidak serta-merta mudah membongkar pertahanan lawan. Gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta pada menit ke-42. Berawal dari umpan silang yang mengarah ke kontak penalti, Farel berhasil menyambut bola dengan sundulan terukur yang gagal dijangkau oleh kiper Persemai. Gol tersebut sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan sore kemarin. Namun keunggulan jumlah pemain tidak lantas membuat Persib berada di atas angin. Di hadapan 820 penonton yang memadati Tribun Barat Stadion JSK, Persemai tetap memberikan perlawanan yang cukup sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Kerasnya duel kedua tim tercermin dalam banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh wasit dan sepanjang laga wasit mengeluarkan total 9 kartu, terdiri atas 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. 5 kartu kuning diantaranya diberikan kepada pemain Persemai. Manajer Persemai Steven Martin Luther Moraver juga mengaku tetap bangga dengan perjuangan dari anak asuhnya. Meski demikian, dia tidak menutup kekecewaannya terhadap sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan timnya. Pihaknya kecewa, tapi menerima apapun keputusannya dan yakin dengan kekuatan yang dimiliki bisa lolos ke fase selanjutnya. Sementara itu pelatih Persib yaitu Nurul Huda mengakui anak asuhnya sempat kesulitan mengembangkan permainan. Menurut dia, kondisi fisik pemain yang mulai terkuras akibat jadwal padat berpengaruh terhadap performa tim, terutama pada babak kedua. Pada pertandingan lain, Persena Ngagikeo berhasil mengalahkan Golden FC Merauke dengan skor 2-1, dan hasil tersebut membuat Persib tetap bertengger di puncak klasemen sementara grup E, sekaligus membuka peluang besar untuk melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Nasional.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Saksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12.000 penggerak program MBG dari seluruh Indonesia dalam pertemuan akbar di Bogor untuk memperkuat komitmen pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di Sentul International Convention Center Bogor pada Rabu. Kegiatan ini diikuti Kepala SPPG serta mitra pelaksana program MBG dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para pelaksana MBG yang selama ini bertugas hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ia menegaskan program MBG sangat penting dan apabila berjalan dengan baik akan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi nasional. Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Presiden menilai program MBG juga akan memberikan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa melalui penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.
2: Generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Saudara-saudara, kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya, dia tidak akan diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupannya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tetap fokus pada upaya mengefisiensikan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG usai ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana ditahan oleh Kejaksaan Agung. Purbaya mengatakan persoalan pimpinan MBGN merupakan wewenang dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara. Keputusan pencopotan jabatan pun disebut sebagai hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja pimpinan BGN. Menkyu sebelumnya menyampaikan pemerintah memangkas pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun. Keputusan itu pun merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
3: Nggak tahu, ini kan keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan, karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin.
4: Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak?
3: Ya kita lihat aja, kita cek tuh harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan. Bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira.
1: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali untuk Anda.
5: Good morning, 102.9
6: Sound of Knowledge.
7: And it goes.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: KONI Jawa Timur mulai mengintensifkan persiapan menuju PON atau Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Sebagai langkah awal, KONI Jatim menggelar koordinasi dengan 8 cabang olahraga yang akan berlaga pada ajang tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor KONI Jatim pada 2 hingga 3 Juni yang membahas berbagai aspek strategis untuk mendukung pencapaian target prestasi. Muhammad Nabil, Ketua KONI Jatim mengatakan bahwa pembahasan mencakup penentuan atlet dan pelatih, program peningkatan kualitas latihan, pemetaan kekuatan lawan, jumlah nomor pertandingan yang akan diikuti hingga target perolehan medali dari masing-masing cabang olahraga. Menurut Nabil, KONI Jatim akan menerapkan standar seleksi yang ketat dalam menentukan atlet yang berhak memperkuat kontingen Jawa Timur. Hanya atlet dengan rekam jejak prestasi, minimal medali perak di tingkat nasional yang akan dipertimbangkan untuk diberangkatkan. Kalau standarnya perunggu, tidak akan dikirim untuk mengikuti PON bela diri dan targetnya adalah emas dan minimal perak. Ia menegaskan PON bela diri bukan ajang pembinaan ataupun tempat pencari pengalaman bertanding bagi atlet muda. Karena itu, seluruh atlet yang masuk dalam tim Jawa Timur harus memiliki rekam jejak prestasi yang terukur dan konsisten. Usai rapat koordinasi, seluruh cabang olahraga diminta untuk meningkatkan intensitas latihan serta menjalankan program penguatan atlet sesuai kebutuhan masing-masing. KONI Jatim juga akan melakukan pemantauan berskala melalui evaluasi performa dan tes fisik untuk memastikan kesiapan atlet menjelang kompetisi. Langkah tersebut diambil agar seluruh atlet yang diproyeksikan tampil di PON Bela Diri 2026 berada dalam kondisi terbaik saat memasuki masa pertandingan. Dengan dukungan atlet-atlet berprestasi dan program latihan yang terukur, KONI Jatim optimistis mampu menjadi salah satu kontingen terkuat dalam perebutan medali di ajang nasional tersebut. Pada PON Bela Diri kedua 2026, terdapat 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yaitu Muay Thai, Kickboxing, Anggar, ABCA MMA, Hapkido, Yongbudu, Kuras, dan Tinju.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif. Kita akan bahas terkait dengan perkiraan cuaca ya Sobat di hari ini, tepatnya hari Kamis 4 Juni dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda yang memperkirakan cuaca Jawa Timur cerah berawan dan berpeluang hujan ringan hari ini. Berdasarkan data yang diterima dari BMKG, cuaca pada Kamis pagi hingga malam memiliki perbedaan. Pada pagi hari diperkirakan cuaca dan berpeluang hujan ringan. Selanjutnya pada siang hingga sore diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan. Sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan, di mana suhu hari ini berkisar antara 13 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 38 sampai 100%. Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak juga menyebut kondisi cuaca di tiga wilayah perairan Jawa Timur terdapat perbedaan. Pada perairan wilayah Laut Jawa Timur, BMKG memperkirakan cuaca berawan tebal, arah angin didominasi dari timur dengan kecepatan 31 knot dan gelombang setinggi 0,5 sampai 1,4 meter. Kemudian di perairan wilayah Selat Madura, cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin didominasi dari timur dengan kecepatan 25 knot dan gelombang setinggi 0,5 sampai 1,1 meter. Untuk perairan di wilayah Selatan Jatim diperkirakan berawan tebal. Arah angin didominasi dari timur dengan kecepatan 27 knot atau 50 km per jam serta gelombang setinggi 1,3 sampai 3,2 meter.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemkab Jember mulai menjajaki kerjasama internasional melalui skema sister city dengan kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Penjajakan ini ditandai dengan kunjungan delegasi kota Jinhua bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya ke Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember Selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, mulai investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Jember juga menjadi satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi Kota Jinhua. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyebut ketertarikan Kota Jinhua sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Jember juga menawarkan berbagai potensi unggulan daerah, termasuk peluang ekspor kopi Jember ke pasar Tiongkok. Kerjasama ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi investasi dan kemitraan internasional yang saling menguntungkan.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Banyak masyarakat Kota Malang yang mulai antri pendaftaran sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, yang menyebut sudah ada 7 warga Kota Malang yang bertanya tentang peluang masuk sekolah rakyat meski pendaftaran belum dibuka. Kata Doni, untuk rekrutmen siswa baru pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis atau juknis pendaftaran dari pusat dan kemungkinan memiliki skema yang sama seperti tahun lalu. Lebih lanjut, Doni menambahkan banyak masyarakat yang mengajukan anaknya masuk ke sekolah rakyat dan data-data sedang dikumpulkan sambil masih menunggu persyaratan dari Kemensos.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. BPBD Kabupaten Madiun mulai antisipasi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Bobby Saktia Putra Lubis, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, bilang upaya antisipasi kesulitan air bersih terus dilakukan. Pihak BPBD terus bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM setempat untuk memasok kebutuhan air ke tandon-tandon yang ditempatkan di desa terdampak. Tandon air tersebut nantinya akan ditempatkan di desa atau daerah yang rawan air bersih. Pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kecamatan agar segera melaporkan jika terjadi dampak kekeringan di wilayahnya.
4: Saya Ajib Syahrian membawa kabar dari Radio Suara Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan software untuk memonitor sarana-prasarana imbas banyak tiang rambu lalu lintas yang dicuri. Beta Ramdhani, Kabid Lantas di Dishub Kota Surabaya, berjanji akan memperketat pengawasan. Dengan software ini, Dishub bisa langsung mengetahui sarpras yang dicuri sehingga bisa cepat dilakukan penanganan. Tahun ini ada 2 tiang rambu lalu lintas yang hilang. Yang pertama di dekat Satpas Kolombo dan yang kedua di Pegirian. Nilai pengadaan 1 tiang sekitar 2 juta rupiah. Kalau pencurinya tertangkap akan dimintai ganti rugi, penggantian tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang yang hilang atau rusak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Shawn Mendes Teach Me How to Love baru saja diputarkan Sobat Kay di hampir jam 10 pagi ya, tepatnya di jam 9.47. Kita akan bahas satu informasi ini dari Polres Bondowoso yang telah mengungkap 4 kasus kriminal pelaku curas hingga curanmor berhasil ditangkap. Dari Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat. Kasus tersebut meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan atau curat, hingga pencurian telepon genggam. Dari Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo melalui Kasih Humas Ibtu Bobi Dwi Siswanto pada Rabu 3 Juni kemarin menyampaikan kasus pertama yang berhasil diungkap adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Cirekmas, Kecamatan Cerme. Tersangka berinisial S, 51 tahun, warga Desa Keladi, diduga mendobrak rumah korban pada dini hari. Saat beraksi, pelaku menyekap korban menggunakan bantal, mengikat kedua tangan korban, kemudian memukul kepala korban dengan gagang pedang. Selain itu, pelaku membawa kabur sejumlah perhiasan emas dan sebuah telepon genggam milik korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit dan dokumen pembelian emas milik korban. Tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus kedua merupakan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan Pasar Induk Bondowoso. Pelaku berinisial W alias PF, warga Kecamatan Pujer, memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan sepeda motornya saat beraktivitas di pasar. Pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak kendaraan sebelum membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan kendaraan hasil curian beserta sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara, kasus ketiga adalah pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan. Pelaku berinisial IBAA alias T memanfaatkan rumah korban yang sedang kosong karena ditinggal keluar kota. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok dan membuka jendela yang hanya diamankan menggunakan paku. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang, di antaranya dokumen kendaraan, kemudian tas, sepatu, dan beberapa unit telepon genggam. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Bondowoso Nomor 1 tahun 2023 tentang ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus keempat melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial TI, 48 tahun, warga Bondowoso. Tersangka masuk ke rumah korban saat pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Nah, melihat dua unit telepon genggam berada di dalam kamar, pelaku langsung mengambilnya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa dua unit telepon genggam serta jaket yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: KPK resmi memberikan status tersangka kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Hendrik Samuel di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Hendrik, bagaimana situasi saat ini setelah KPK menahan Silmi Karim?
2: Ya baik, selamat pagi Leo dan juga pemirsa Metro TV. Terkait dengan situasi terkini pasca penetapan status tersangka dari Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, saat ini untuk di gedung KPK tersendiri hanya tinggal menunggu konferensi pers secara resmi yang nantinya akan digelar pada pukul 2 ataupun pada pukul 3, yang mana jamnya ini memang masih dalam tentatif dan nanti masih akan memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Namun terkait dengan penetapan status tersangka dari Silmi Karim ini, memang tadinya Silmi Karim yang telah menjalani pemeriksaan sejak malam lalu ini selesai diperiksa pada pukul 8.30 dan ketika turun sudah langsung memakai dengan rompi oranye dan juga langsung turun juga tadi terkait tersangka-tersangka lainnya, yakni ada 7 tersangka lainnya yang juga turun. Dan memang dari Silmi yang juga merupakan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ini diduga terlibat langsung dalam praktik pungutan liar terkait dengan bagaimana perizinan atas tinggal dari warga negara asing. Dan tidak hanya itu juga, tadi juga terungkap 3 tersangka lainnya, yakni Safar Muhammad Godang, yaitu mantan PLT Ditjen Imigrasi, lalu ada Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dan yang terakhir adalah Kepala Kanim Jakbar Ronald Arman, yang memang tadi juga langsung masuk ke dalam mobil tahanan dan langsung dilarikan ke rutan KPK dan akan menjalani penahanan selama 20 hari. Lalu selanjutnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa dari 18 orang yang ditangkap, yakni 10 ditetapkan sebagai saksi dan 8 lainnya tadi langsung dibawa melalui mobil tahanan ke rutan tahanan. Sehingga memang sampai dengan saat ini nanti kita akan mendengarkan lebih lengkap lagi bagaimana penjelasan dari pihak penyidik terkait dengan keseluruhan dari kasus yang dikaitkan terhadap pungli warga negara asing ini. Dan tadi juga juru bicara dari KPK menjelaskan bahwa nantinya KPK menerapkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor tentang pemerasan, lalu tersangka juga akan dijerat pasal 12 B terkait gratifikasi dan juga penerimaan lainnya. Dan memang terkait dengan ke-8 tersangka ini yang ditahan selama 20 hari ini, tentunya pada saat ini juga tadi telah dinaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, yang mana hingga saat ini tadinya Silmi Karim ini dinyatakan menggunakan praktik ini sejak dirinya menjadi Dirjen Imigrasi periode 2023 sampai dengan 2024. Lalu juga sampai dengan saat ini masih belum ada kemungkinan-kemungkinan bertambahnya tersangka lainnya, karena tadi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini KPK tengah fokus terhadap 8 tersangka yang akan nantinya diperdalam lagi peran-perannya serta hal-hal yang lainnya. Kembali ke studio, Leo.
1: Hendrik, satu pertanyaan bisa dijelaskan dengan sederhana, apa yang disampaikan oleh KPK, modus yang diduga dilakukan oleh Wamen Imipas dalam tindakan korupsi ini, apa modusnya secara sederhana, Hendrik?
2: Ya, baik Leo. Jadi untuk terkait dengan modus memang belum dijelaskan secara spesifik. Namun untuk keterlibatan serta peran dari Silmi Karim ini diduga, yakni Silmi Karim yaitu mengeluarkan alur perintah dan penerimaan uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Dan juga hal ini kemudian yang menyebabkan penyelidikan ini ternyata dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Sehingga yang kemarin terjadi operasi tangkap tangan dan juga Silmi akhirnya menyerahkan diri langsung ke KPK. Namun terkait dengan modusnya seperti apa nantinya dan apakah ada peran-peran yang lainnya, nanti kita masih akan menunggu lebih lanjut dari konferensi pers yang akan digelar KPK pada siang hari ini, Leo.
1: Kita akan tunggu sama-sama penjelasan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hendrik Samuel melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Sebelum nama Pantai Payangan saat ini dikenal luas seperti sekarang, wisata pantai di Jember ini lebih identik dengan dua destinasi legendaris, yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. Nah, Pantai Watu Ulo ini telah lama menjadi ikon wisata Jember karena legenda dari batu karang panjang yang menyerupai sisik ular raksasa. Dalam cerita rakyat setempat, batu tersebut merupakan bagian tubuh ular yang membentang hingga ke Laut Selatan. Setelah Watu Ulo muncul Pantai Papuma, bahkan keindahan dari pasir putihnya dan gugusan batu yang karang besar, serta fasilitas wisata yang lebih lengkap ini membuat

pecinta alam mulai mengeksplorasi sudut-sudut pantai selatan Jember yang masih alami. Saat mendaki bukit di sisi timur Pantai Payangan, mereka menemukan pemandangan unik di mana garis pantai yang dari ketinggian nampak seperti simbol hati atau love. Nah, temuan inilah yang kemudian melahirkan nama Teluk Love, yang sebelumnya teluk tersebut tidak memiliki nama khusus dan jarang menjadi perhatian wisatawan. Namun foto-foto Teluk Love yang beredar di media sosial dengan cepat menarik perhatian masyarakat. Wisatawan yang sebelumnya hanya menuju ke Watu Ulo atau Papuma mulai mampir ke Payangan untuk melihat langsung panorama teluk berbentuk hati dari atas bukit. Dalam waktu relatif singkat, Teluk Love menjadi viral dan mengangkat popularitas Pantai Payangan. Terlebih lagi, dulu berwisata ke Pantai Payangan ramah di kantong ketimbang dua pantai di sampingnya, yaitu Watu Ulo dan Pantai Papuma, karena Pantai Payangan tidak berbayar, hanya karcis parkir. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tersebut kemudian mendorong pembentukan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS dan pengelolaan kawasan secara swadaya. Warga mulai menyediakan akses menuju bukit, area parkir, serta fasilitas sederhana bagi pengunjung. Kajian pengembangan wisata ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal berperan besar dalam memperkenalkan dan mengelola Teluk Love hingga menjadi salah satu destinasi unggulan Jember. Dan saat ini, Pantai Payangan tidak lagi hanya dikenal sebagai kampung nelayan. Bersama Watu Ulo dan Papuma, kawasan ini menjadi salah satu ikon wisata pesisir Jember. Jika Watu Ulo terkenal dengan legenda ular raksasa dan Papuma dengan panorama batu karangnya, maka Payangan memiliki daya tarik khas berupa perpaduan pantai, bukit, teluk berbentuk hati, serta kehidupan nelayan yang masih bertahan hingga saat ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Di siang hari ini ada beberapa Sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Tadi ada Sobat Rahma yang juga bergabung mengabarkan kondisi cuaca di perempatan di daerah Mangli ya, yang pagi hari ini sangat terik dan panas sekali. Kondisi trafik di perempatan Mangli juga ramai lancar untuk informasi dari Sobat Rahma. Terima kasih ya untuk informasinya dan semangatnya yang selalu diberikan oleh Sobat Rahma di pagi hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga Sobat Roy, ini tadi mengabarkan di jam 10 lewat 13 menit bahwa mengabarkan kondisi trafik di daerah Jalan Kartini arah Polres yang macet parah. Dari foto yang dikirimkan memang lumayan macet ya Sobat K, ini karena ada jemputan sekolah. Salah satunya juga karena tepat di depan Rukun Harapan dibuat parkir 3 mobil, jadinya bikin macet nih Sobat K. Betul, ini dari foto yang dikirimkan memang ada parkir mobil tepatnya di depan Rukun Harapan, di mana ada tiga mobil di sana Sobat K, sehingga memakan badan jalan. Untuk arus lalu lintas ini juga terganggu Sobat K. Sama parkir yang ada di Polres, di kiri diisi mobil 2, sementara di kanan full motor. Jadi bikin macet semakin menjadi-jadi. Kalau kamu melintas di Jalan Kartini memang kalau pagi ya, di jam 9 apalagi sampai siang hari ini, sampai jam 12 atau jam 1-an gitu, itu lumayan crowded di area sana. Karena banyak parkir, apalagi yang ke Polres ya, di sisi kiri dan kanan tuh penuh dengan kantong-kantong parkir. Sehingga untuk jalan di sana semakin sempit, apalagi untuk arus lalu lintas lumayan padat, jadi bikin macet Sobat K. Terima kasih informasinya Sobat Roy yang mengabarkan di beberapa ruas jalan ya. Hati-hati selalu Sobat yang ada di perjalanan di pagi hari ini, juga boleh untuk kabarkan bagaimana untuk kondisi traffic, mungkin yang ada beberapa penumpukan volume kendaraan atau kepadatan, share aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.
5: 102.9 K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek ya untuk memberikan rilis mencopot kepala BGN berserta dengan petinggi jajarannya, dan kemarin juga sudah dijemput oleh Kejagung bahwa kepala BGN Dadan Hidayana menjadi tersangka atas dugaan penggunaan jual beli pada yayasan SPPG, kemudian juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang markup dan tidak sesuai peruntukannya, sobat. Dan hal itu juga kemarin masih dilakukan penghitungan ya terhadap kerugian-kerugian yang dilakukan oleh Dadan Hindayana CS bersama dengan pejabat yang ada di atasnya. Kemarin ada Dadan Hindayana, kemudian Lodewijk Pusung, kemudian ada dari satu pejabat lagi, ada tiga yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini kepala BGN diganti bersama dengan Nani S. Deyang, dan itu akan memimpin program MBG ke depannya, sobat K. Nah, baru-baru ini, pada hari ini, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS, yaitu Silmi Karim, juga ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi di kasus pengurusan izin warga negara asing atau WNA untuk tinggal di Indonesia. Dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan status tersangka ini dilakukan penyidik usai memeriksa Silmi selama kurang lebih 10 jam. Ia menyebut dari hasil gelar perkara dan alat bukti yang ditemukan, Silmi dinilai terbukti menerima aliran dana hasil pemerasan dan gratifikasi di kasus tersebut. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023 hingga 2024. Budi juga menjelaskan, dalam kasus ini, Silmi CS dijerat dengan pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian serta pasal 12B terkait penerimaan lainnya atau gratifikasi. Selain Silmi, KPK juga menahan ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025, yaitu Safar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra. Kemudian, Kasubdit Ahli Status Izin Tinggal Dirjen Imigrasi Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Selanjutnya, Ketua Tim Ahli Status ITAS Juniadi Sri Priambudi serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah. Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada 2 hingga 3 Juni dan total belasan orang ditangkap dari kegiatan tersebut. KPK menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda dalam operasi senyap tersebut. Selain itu ada juga falas atau mata uang asing yaitu dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat serta logam mulia emas yang diamankan KPK dari operasi senyap tersebut. KPK mengungkapkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Silmi Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2023 hingga 2024. Silmi dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan mengakhirinya pada 21 Oktober 2024. Seiring pelantikannya sebagai Wakil Menteri Irigasi dan Permasyarakatan. Nah, ini baru di rilis pada hari ini ya Sobat K, untuk penangkapan dari Silmi Karim CS yang dijerat pasal pemerasan serta gratifikasi kasus izin WNA.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Cinta. Rizwan Fadilah, R and Boys dan Mahalini. Seketika baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Udah pagi menjelang siang ya, jam 11. Sudah mulai terik Sobat K. Di beberapa ruas jalan juga udah mulai padat kondisinya. Tadi ada beberapa Sobat K seperti Sobat Roy yang mengabarkan di daerah Kartini ya, yang mau ke Polres. Tadi lumayan macet, apalagi di sana banyak kantong parkir di sisi kiri dan kanan. Kalau kamu lewat di depan Polres tuh pasti udah jalannya agak sempit, kemudian parkirnya juga agak padat, jadi semakin ke bahu jalan ini bikin dampaknya ke traffic yang agak merambat, jadi bikin macet Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan melakukan perjalanan di siang hari ini, hati-hati selalu karena nampaknya sudah mulai ada beberapa peningkatan volume kendaraan. Boleh banget untuk kabarkan ya sobat, mungkin ada beberapa ruas jalan atau ada informasi penting terkait kondisi traffic di pagi hari ini, atau ada fasilitas-fasilitas yang perlu adanya pembenahan nih. Ada beberapa informasi juga seperti TL yang mati, atau ada PJU yang mati, atau beberapa yang butuh untuk penanganan segera, kamu boleh untuk laporkan hal itu ke WhatsApp K Radio. Nanti kita akan forward informasinya dan keluhan-keluhan kamu ke pihak terkait agar segera ada pembenahan. Nah, untuk sholat zuhur wilayah Jember dan sekitarnya di hari Rabu, maaf, hari Kamis ya, nanti akan berkumandang di jam 11:27. Tapi sebelum itu kita akan membahas satu informasi berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Masih berkaitan dengan penangkapan dari Silmi Karim CS ya Sobat K. Ini update terbarunya dari KPA menyebut bahwa total nilai pemerasan di kasus pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim CS mencapai ratusan miliar. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo pada Kamis hari ini. Meski begitu, Budi mengungkap lebih rinci ihwal kronologi dan modus pemerasan yang dilakukan oleh Silmi Karim CS, termasuk soal aliran dana yang diterima oleh para tersangka. Ia juga menjelaskan dalam kasus ini, penyidik menjerat Silmi ECS dengan pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, serta pasal 12B terkait dengan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Selain Silmi, Budi juga mengatakan pihaknya turut menetapkan 7 orang pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi. Rinciannya yaitu ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, kemudian juga tadi ada Kasubdit, kemudian juga ada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta, kemudian juga ada Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal. Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Jakarta pada 2 hingga 3 Juni kemarin. Dan total belasan yang ditangkap adalah 4 unit mobil, 9 motor, 7 sepeda dalam operasi senyap tersebut. Ini disita oleh KPK. Selain itu ada juga falas atau uang asing untuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta logam mulia emas yang diamankan oleh KPK dari operasi senyap tersebut. Jadi ini update-nya. Kemungkinan dari KPK menilai untuk pemerasan Silmi Karim CS ini mencapai ratusan miliar rupiah sobat. Tapi untuk saat ini kita juga akan terus untuk mengupdate ya informasi-informasi tersebut, karena KPK juga masih terus menyelidiki dari petinggi-petinggi keimigrasian lainnya, dan itu pun banyak sobat ya. Ada 7 atau 8 orang tadi yang dijadikan tersangka. Nah, ini juga bebarengan ya dengan kasus dari kepala BGN kemarin bersama jajarannya ada 3 orang. Ini sama-sama bersih-bersih Sobat K terkait dengan kasus korupsi yang dimana hal itu merugikan ratusan juta bahkan miliaran untuk kasus korupsi dari Silmi Karim tersebut Sobat. Begitupun di BGN. Bahkan dari Dadan Hindayana kemarin juga menerima ada 1 miliar ya setiap harinya dari Yayasan SPPG. Nah ini luar biasa banget sobat. Kayak kemarin juga ramai dan sampai saat ini pun masih menjadi headline berita. Banyak sekali masyarakat yang mengawal kasus tersebut. dan khawatir, jangan sampai dengan kejahatan yang dilakukan dari kepala BGN ini justru akan mendapatkan hukuman yang tidak sesuai. Nah, itu khawatir, trust issue gitu ya masyarakat sobat. Oke, jadi benar-benar dikawal, jangan sampai kasus demikian itu hilang begitu saja. Karena dampaknya memang terasa sampai sekarang sobat. Oke, dari menjabat tahun 2024 sampai 2026 ini, 2 tahun ya, kepala BGN Dadan Hindayana tersebut melakukan markup, kemudian juga pengadaan barang yang tidak sesuai, kemudian beli jual beli dari SPPG, yayasan SPPG. Jadi SPPG tersebut hanya terafiliasi oleh dirinya ataupun dari pejabat tinggi, 3 orang pejabat itu sobat K. Jadi entah itu saudaranya dan lain sebagainya. Jadi masih terafiliasi oleh mereka. Jadi keuntungan masuk ke mereka sobat. Nah, ini yang luar biasa banget ya kasusnya, benar-benar bikin geram dan marah gitu. Apalagi kasus keracunan selama 2 tahun terakhir semenjak dari program MBG ini berjalan, itu benar-benar banyak kasus keracunan. Dari keracunan massal di seluruh Indonesia ini merata sobat. Bahkan yang terakhir pun juga di Jember ya, kita juga ada beberapa kasus keracunan juga yang kemarin di Kalisat. Nah, ini kan juga menjadi atensi bersama. Jadi jangan sampai program makan bergizi gratis yang harusnya memberi gizi yang seimbang untuk anak-anak, ibu suwi, kemudian ibu hamil, justru akan memberikan racun bagi mereka sobat. Jadi untuk kita memang benar-benar mengawal ya kasus tersebut, jangan sampai mereka mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time. Quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Your Music。
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel di lapangan, Satuan Samapta Polres Pamekasan bersama Polsek Jajaran menggelar latihan peningkatan kemampuan di Markas Komando Polres Pamekasan. Kasat Samapta Polres Pamekasan AKP Cubriadi mengatakan latihan tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas personel dalam menghadapi berbagai dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Memasuki musim kemarau, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan bibit tembakau kepada petani, pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro Bambang Wahyudi bilang, seluruh varietas yang disediakan telah disesuaikan dengan peta kebutuhan pasar pabrikan lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan demi memberikan garansi kepastian serapan hasil panen bagi para petani saat musim petik tiba. Dari sisi cadangan tahun lalu, ditambah dengan pengadaan bank baru, belasan kelompok tani telah menyerap sebanyak 8,743 kg benih tembakau.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat siang Sobat UK, tentunya masih di UK Perspektif barengan dengan Raffiana di jam 11:43. Tentunya masih bersama sampai jam 12 siang nanti, walaupun sudah hampir di penghujung waktu ya Sobat. Tapi ada beberapa informasi. Ada satu informasi dari Kabupaten Jember Sobat UK di siang hari ini ya, terkait dengan pemerintah Kabupaten Jember yang menerima kunjungan resmi delegasi kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, bersama Konsulat Jenderal RRT di Surabaya dalam rangka penjajakan kerjasama Sister City. Pertemuan berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha Kabupaten Jember pada Selasa 2 Juni yang lalu. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama strategis antara Kabupaten Jember dan Kota Jinhua di berbagai bidang. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui kemitraan tersebut antara lain investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan hingga pengembangan sumber daya manusia. Kabupaten Jember menjadi salah satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang masuk dalam agenda kunjungan delegasi kota Jinhua. Selain Jember, delegasi juga mengunjungi kota Surabaya, kota Malang, kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo untuk menjajaki peluang kerjasama serupa. Bupati Jember Muhammad Fawai juga mengatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada peluang investasi, tetapi juga penguatan sektor perdagangan antara kedua daerah. Karena menurutnya, sejumlah produk unggulan Kabupaten Jember memiliki peluang besar untuk menembus pasar internasional, termasuk pasar Tiongkok. Dan salah satu komoditas yang dinilai berpotensi dikembangkan melalui kerjasama tersebut adalah kopi Jember yang selama ini dikenal memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Sementara Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, yaitu Yesu, menyampaikan hubungan Indonesia dan Tiongkok selama ini telah terjalin erat melalui berbagai bentuk kerjasama, baik di tingkat pemerintah maupun hubungan antar manusia. Ia optimistis, penjajakan kerjasama Sister City adalah antara Kabupaten Jember dan Kota Jinhua dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Satu single dari Kim dan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu, sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita, K Perspektif, siang hari ini Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan membersamai dari pagi hingga siang hari ini ya Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Nanti K Perspektif lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Malik Desensual, Senja Teduh Pelita.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. Alright, let's go.

0: shouty.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Ini ada sejumlah pengadaan yang disorot, diantaranya terkait dengan pengadaan sebanyak 21.000 sepeda listrik atau motor listrik. Ini bahkan nilainya sendiri tercatat kurang lebih sekitar 1 triliun rupiah, dan ada sebanyak 31.000 tablet dan juga 32.000 pasang sepatu serta 5.400 televisi, yang bahkan ini diperkirakan untuk total kerugiannya sendiri ataupun total pengadaan ini memang sejauh ini masih dihitung atau dicek kembali oleh tim penyidik. Dan kalau kita lihat, Iqbal, memang untuk sejauh ini ada beberapa yayasan tertentu yang diduga kuat ini terafiliasi dan diloloskan sebagai mitra, dan juga disampaikan diperkirakan dugaan kuat bahwa para tersangka ini menerima intensif bahkan mencapai miliaran rupiah perharinya, karena memang ada beberapa yayasan yang begitu terafiliasi langsung kepada ketiga tersangka ini. Dan memang informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak Kejaksaan Agung sendiri ini menyebut bahwa Dadan Hindayana ini disampaikan ini merupakan sebagai pihak yang menjadi pengelola strategis begitu. Jadi memang ini akan dinilai lebih lanjut, begitu akan diselidiki lebih lanjut dari bukti-bukti dan juga dari pernyataan. Oleh karena itu diperkirakan 20 hari ini tim penyidik sendiri akan merinci kembali apa saja begitu hasilnya. Tetapi memang hingga siang ini, Iqbal dan pemirsa, ini kami masih terus menunggu untuk informasi lanjutan dari pihak Kejaksaan Agung. Tetapi informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa diperkirakan sore hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan khususnya untuk kepada ketiga tersangka, dan kita akan tunggu bersama seperti apa hasilnya dan apakah ada penemuan baru. Karena mengingat, Iqbal, bahwa nilai fantastis ini diperkirakan juga dugaan kuat bahwa akan ada tersangka-tersangka baru ataupun temuan-temuan lainnya. Iqbal, kembali ke studio.
2: Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih, Bianca. Dan pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih hangat sekali ya Sobat Kay, memang permasalahan terkait dengan MBG alias BGN ya Sobat Kay, dimana sehari, bahkan gak sampai sehari ya, setelah Dadan Hindayana dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, maka sudah terungkap satu kasus yang waktu itu ramai diperbincangkan terkait dengan pengadaan sepeda listrik. Dan pada saat itu Purbaya juga sempat kaget ya, wah itu tidak diketahui oleh dirinya. Dan tim dari Kementerian Keuangan yang juga mendukung hal tersebut pada saat itu dicopot juga oleh Purbaya Yudhisa Dewa. Dan ternyata berlanjut sampai sekarang, akhirnya dilakukan juga pencopotan terhadap Dadan Hindayana. Kemudian juga ditemukan juga penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah disebutkan ya Sobat Kay dalam headline news. Dan tentu saja kita nantikan update berikutnya, karena Kay Perspektif juga masih akan terus melanjutkan pembahasan terkait dengan hal ini. Dari kemarin ya kita udah starting up terkait dengan bagaimana BGN ini tiba-tiba setelah dicopotnya Dadan Hindayana langsung disamper oleh pihak Kejaksaan Agung dari jam 2 dini hari kemarin Sobat Kay. Kita akan terus kabarkan update informasi terbarunya di siang hari yang terik ini Sobat Kay. Untuk kamu yang juga masih beraktivitas, semangat ya, mudah-mudahan lancar terus aktivitas kamu. Ini sudah hari Kamis Sobat, besok hari Jumat, di awal bulan, apa nih rencananya? Adakah yang mau belanja bulanan hari ini mungkin? Setelah balik kerja mungkin? Atau memang masih fokusnya untuk ya udahlah yang ada di rumah dulu? Atau mau jemur-jemur pakaian dulu? Boleh banget. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya seperti biasa di 0811 378 1029. Tadi di Mas Trip sempat ada kepadatan sedikit ya Sobat Kay, karena ada mobil PJU yang memperbaiki PJU di depan perumahan BTN Mas Trip. Itu menimbulkan kemacetan yang agak panjang, tapi sekarang nampaknya sudah terurai. Mudah-mudahan ini setelah ini lancar. Dan kalau ada titik-titik lain yang juga patut diwaspadai Sobat Kay, adakah kepadatan-kepadatan tertentu yang terjadi di titik-titik yang kamu lewati, di 0811 378 1029 kamu bisa berbagi bersama Alifa sampai jam 8 malam.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nurfauzan.
1: Kemarin rupiah 17.930 di sekitar jam 2 siang Sobat K. Dan kemudian hari ini tadi pagi ya, di story WhatsApp Alifa dipenuhi sama teman-teman yang pada update harga rupiah yang sudah 18.000. Dan juga ternyata Sobat K, harga rupiah yang, bukan harga rupiah, ini harga dolar ya, harga dolar terhadap rupiah yang luar biasa ini juga tentu saja mungkin tidak berdampak pada, gimana ya cara jelasinnya ya Sobat K. Kita memang nggak pakai dolar nih ya ceritanya, tapi ternyata apa-apa yang kita belanjain itu kerasa makin dikit gitu dengan duit 50.000 atau duit 100.000 jika dibandingkan dengan beberapa waktu sebelum ini. Dan itu tentu saja merupakan dampak dari bagaimana harga dolar ini naik terus terhadap rupiah Sobat K. Tapi ada satu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan kalau nilai tukar rupiah yang sudah tembus angka 18.000 per dolar Amerika Serikat ini masih masuk hitungan perumusan APBN di awal Sobat K. Ternyata Purbaya menyampaikan hal tersebut pada hari ini ya, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Meski begitu ya, nggak mau membongkar seberapa besar penurunan rupiah yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemahkan nilai tukar rupiah Sobat K. Terkait dengan langkah pemerintah untuk memperbaiki kurs rupiah ya, Kementerian Keuangan masih melakukan intervensi terhadap pasar obligasi Sobat K. Kalau kata Purbaya lagi ya, mungkin 8 triliun lebih yang diobligasi. Tapi itu yang nggak boleh dibicarakan, biar masyarakat tahu ada intervensi sedikit dari Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian 10 tahun relatif stabil atau cenderung

turun, jadi dampaknya juga terlihat sobat. Kayak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kita ketahui melemah ya, dengan tekanan 0,27% hingga menembus 18.015 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari ini pagi tadi sobat. Oke, kondisi ini menurut Lukman Leong, analis mata uang Do Financial Futures, ini hal ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global ditambah sentimen domestik yang masih kurang kondusif sobat. Oke, selain itu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis lebih dari Mas Talifa yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar, ini ikut memperkuat mata uang USA ini. Data ketenaga kerjaan Amerika Serikat serta indeks aktivitas sektor jasa Institute for Supply Management atau ISM yang menunjukkan kinerja lebih kuat dari ekspektasi, ini juga memperbesar optimisme terhadap ekonomi Amerika Serikat. Kombinasi faktor-faktor ini membuat pemerintah atau permintaan ya Mas Talifa ya terhadap dolar Amerika Serikat ini naik dan tentu saja menekan mata uang negara berkembang termasuk juga rupiah sobat. Oke, ini nih ini nih yang dimaksud ya. Dengan ini apakah kira-kira Indonesia masih akan bisa lanjut menjadi macan Asia? Coba sampaikan pendapat kamu ya sobat K di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, sekaligus gimana indahnya cuaca di tempat kamu, karena kalau di Kiredio ini nampaknya panas banget ya di luar sobat K, dan jadi waktu strategis untuk menjemur pakaian atau menjemur barang-barang yang emang seharusnya dijemur nih sobat di siang hari ini, bisa banget. Dan tentu saja kamu terus bisa berkabar terkait dengan informasi di tempat kamu sobat K. Oh iya, ada satu hal yang cukup seksi menurut Alifa ya di Kabupaten Jember ini terkait dengan jalan. Ini kemarin kalau beberapa waktu lalu sih pada awal-awal masa pembangunan itu kan fokusnya emang di kecamatan-kecamatan ya. Dan Alifa juga sempat melewati beberapa kecamatan yang menjadi target perbaikan jalan itu, di mana memang jalannya tuh ditambal-tambal sobat K. Tapi ternyata kemarin banget nih ya Alifa lewat Jalan PB Sudirman pas di pertigaan Jarwo ya, itu juga dilakukan perbaikan jalan dengan cara ditambal sobat K. Ini menurut kamu gimana terkait dengan hal tersebut? Bisa disampaikan pendapat kamu ya, karena gitu deh. Langsung aja di WhatsApp ya 08 11 378 10 29 sambil kita nikmati Gea Indrawari berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 102.9 K Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Program Pemkab Banyuwangi yang memprioritaskan penerimaan calon siswa penghafal Al-Quran dalam penerimaan peserta didik baru menuai sorotan. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada pendaftar berprestasi yang justru gagal masuk ke sekolah menengah pertama negeri impiannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian menegaskan bahwa seluruh proses SPMB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera menyusun kebijakan anggaran daerah guna mendukung program pemberdayaan masyarakat. Langkah strategis ini dinilai penting dalam menyambut pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG serta Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Sekretaris Komisi 2 Faisal Abdur Syukur Jalil mengatakan respon aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar Situbondo tidak sekedar menjadi penonton atau konsumen pasif dari gelontoran anggaran pusat. Salah satu program yang diusulkan adalah rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga bagi keluarga prasejahtera dengan memanfaatkan alokasi dana APBD maupun APBDes.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Revitalisasi Simpang Patih, Kota Batu memasuki tahap pendataan terhadap warga dan pedagang yang terdampak proyek. Pendataan dilakukan secara rinci untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak tercatat dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Pemerintah Kota Batu juga tengah menyiapkan sejumlah opsi lokasi relokasi bagi pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Lokasi yang dikaji antara lain lahan milik Polres dan area sekitar Tandon Air. Pemkot Batu menegaskan sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat dan pedagang terkait rencana revitalisasi tersebut. Proyek ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan, memperlancar arus lalu lintas, serta meningkatkan estetika kota.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP Kota Solo semakin sigap dalam respons keluhan masyarakat via media sosial. Terbaru, tengah mencuat laporan warganet soal aktivitas negatif di shelter Sriwedari saat malam hari pun tak luput dari upaya penertiban. Pemkot berkoordinasi dengan lurah camat untuk mengaktifkan patroli linmas di wilayah masing-masing. Untuk mengantisipasi hal negatif, akan ditambah CCTV dan lampu penerangan di sejumlah area, khususnya di lokasi rawan tindak asusila yang beberapa waktu terakhir dibicarakan publik di media sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

dolar masih rupiah Mas Dalifah. Wah, ini jadi satu ini sendiri ya, tantangan tersendiri ya memang di masa-masa ini Sobat K. Mudah-mudahan ini bisa terlewati dan sebisa mungkin turun lah. Waktu itu kita sempat ada pernyataan dari Purbaya, nanti akan Alifa search lagi di platform apa Purbaya menyampaikan hal tersebut. Beliau menyatakan kalau awalnya sih ya, awalnya akan ada pinjaman dari IMF, ditawarkan oleh IMF Indonesia ini untuk pinjaman sejumlah sekian, tapi sama Purbaya pada awalnya ditolak Sobat K, karena memang Purbaya merasa moneter kita masih cukup, duit kita masih cukup sampai akhir tahun 2026 Sobat. Tapi enggak ada, mungkin beberapa bulan ya, beberapa bulan setelah itu Purbaya tampil lagi di satu acara menyampaikan kalau kemungkinan Juni-Juli nanti dolar akan turun, harga dolarnya akan turun terhadap rupiah Sobat K, karena di bulan Juni-Juli ini akan ada suntikan dolar dari US. Kira-kira seperti apa bentuknya, kita akan nantikan juga. Dan apakah benar akan turun dolar, atau mungkin ini kan kita udah Juni ya, kita tuh hari kemerdekaan itu Agustus kan, berarti Juli Agustus, Juni Juli Agustus ya, 2-3 bulanan lagi kita akan menghadapi tanggal 17 Agustus lagi. Dan apakah akan berlangsung seperti tahun sebelumnya dengan kondisi nilai dolar yang naik terus, Sobat K? Ini yang jadi satu pertanyaan tersendiri. Tapi kalau menurut kamu, di bulan Agustus naik dolar, di bulan Agustus nanti, Sobat K, dolar ini akan bertahan di 18.000 atau mungkin naik udah sekian? Atau kamu punya proyeksi tersendiri, Sobat K, di antara kamu melihat bagaimana kondisi ekonomi dan politik global saat ini? Apakah kira-kira mungkin di bulan Agustus nanti? Kenapa Khalifa agak mengglorify di bulan Agustus? Karena bulan Agustus adalah hari kemerdekaan ya. Tanggal 17 Agustus, bulan kemerdekaan, bulan banyaknya perayaan. Bahkan mungkin mulai bulan ini, kemarin Alifa juga sempat ada baca sosial medianya Jember, ada yang ngepost di bulan ini aja ada yang udah karnaval Sobat. Dimulai sama Puger kalau gak salah. Puger itu udah ada 2 tanggal untuk bulan ini, untuk karnavalnya udah dimulai. Apalagi nanti di bulan Agustus akan banyak event-event juga. Tapi apakah masih akan ada dengan kondisi dolar yang harganya naik terus, dan di hari ini tadi pagi udah tembus 18.015 rupiah ini tadi Sobat K? Silahkan kamu share proyeksi kamu di WhatsApp kita ya. Sobat Haki juga boleh banget gabung lagi. Kira-kira di bulan Agustus nanti apakah dolar kita akan stay 18.000 bertahan, atau mungkin justru akan rupiah, Mas Talifah, rupiah kita akan stay di 18.000 per dolar, atau mungkin akan turun lagi, atau mungkin justru bisa meningkat nilainya? Coba share pendapat kamu ya di WhatsApp di 08 11 378 1029. K-K-K Radio. 102.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update terkait dengan ibadah haji ya Sobat K, di mana memang sudah selesai rangkaiannya dan sudah mulai berangsur pulang ya, kloter demi kloter dari tanah suci kembali ke kediaman masing-masing untuk setiap jemaah haji Sobat K, termasuk juga dari Debarkasi Surabaya. Tercatat operasional pemulangan jemaah haji di hari ketiga ini sudah mulai mencapai 9% atau sebanyak 3.791 jemaah dan petugas yang terdiri dari 10 kloter Sobat K. Ini update-nya di hari Rabu kemarin ya, tanggal 3 Juni 2026. As'adul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, mengatakan dari 10 kloter yang sudah tiba, PPIH mencatat 7 kloter mendarat sesuai jadwal, sementara 3 kloter mengalami keterlambatan Sobat K. Meski begitu, keterlambatan ini tidak mengganggu proses pelayanan jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya. Di tengah kelancaran proses debarkasi Sobat, PPIH dikabarkan masih juga memantau kondisi dari 2 jemaah asal Kabupaten Probolinggo yang dikabarkan masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka adalah Abdul Jalal, 67 tahun, jemaah kloter 1 yang dirawat di RS Al-Nur karena diabetes, serta Muhammad Zikri Muiz, 65 tahun, jemaah kloter 4 yang dirawat di Rumah Sakit Jeddah karena kanker Sobat K. Disampaikan bahwa selain sampai kloter 10 ya, tercatat 9 mutasi keluar yang terdiri dari 5 jemaah wafat di Arab Saudi, 2 jemaah sakit yang masih dirawat di Arab Saudi, serta 2 kursi kosong. Sementara jumlah kursi kosong atau open seat ini pada fase pemulangan mencapai 9 kursi Sobat K. Kita doakan yang terbaik untuk jemaah haji yang masih dirawat di tanah suci, semoga segera diberikan kesembuhan dan segera bisa kembali ke Indonesia menemui keluarganya masing-masing ya Sobat K. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentu saja dalam kondisi menjadi haji yang mabrur. Kita doakan juga untuk seluruh jemaah khususnya dari Kabupaten Jember, ini mudah-mudahan perjalanannya juga dilancarkan dan bisa segera berkumpul kembali bersama keluarga ya Sobat K. Dan juga biasanya ya Sobat, ketika sudah dilakukan pemulangan jemaah dari tanah suci menuju ke Indonesia ya, ini biasanya juga dibarengi dengan keluarnya list nama calon jemaah haji untuk tahun 2027 Sobat K. Jadi mungkin yang punya jadwal di tahun 2027 bisa dipersiapkan. Mudah-mudahan segera ada pengumuman dan panggilan juga untuk persiapan berangkat di tahun depan Sobat K. Senang sekali ya kita baca berita ini ya Sobat. Ini kalau di Jember biasanya di kecamatan-kecamatan ini sudah persiapan sound system lagi nih untuk mengiringi jemaah haji pulang, dan euforianya biasanya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811 378 1029, karena Key Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: Gay Radio.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Masih soal BGN ya Sobat K, tapi kali ini kita masih belum mau update lagi soal Dadan Hindayana. Enak banget dia trending, tapi ya emang harus trending sih dengan kasus yang sudah ada dan terjadi Sobat K. Tapi kali ini kita bahas terkait dengan BGN yang ternyata diinstruksi oleh pemerintah untuk bisa menyerap telur di wilayah Jawa Timur, khususnya di Blitar Sobat K. Menteri Perdagangan Budi Santoso ini menyampaikan pemerintah akan berusaha menstabilkan harga telur di pasaran sehingga tidak merugikan peternak. Sobat, hal tersebut disampaikan oleh Budi Santoso di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Sebelumnya sobat, peternak ayam petelur skala kecil di Blitar, Tulungagung dan Trenggalek dikabarkan membagi-bagikan 1 juta butir telur gratis kepada masyarakat. Ini merupakan aksi protes dari peternak terhadap anjloknya harga telur yang membuat kerugian. Kata Budi ya, peternak merugi Rp2.000 per kilogram dari telur yang terjual. Kasus ini juga mendapatkan atensi dari pemerintah tentu saja, dan juga ini gimana ya Sobat K? Kalau kata Budi sendiri, produksi telur surplus 20% sehingga mekanisme penyerapan produk telur harus dibenahi Sobat K. Selain telur, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan penyerapan bahan-bahan pokok sekaligus pengendalian harga agar ke depan sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Peternak ayam di Blitar sendiri mengatakan kalau harga pokok produksi HPP ini sebesar Rp23.000 per kilogram, tapi sejak 2 bulan yang lalu harga jual telur di kandang peternak hanya berkisar Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram. Waduh, turunnya Rp3.000 ini kerasa banget sih Sobat K. Mudah-mudahan ini juga bisa diserap oleh BGN ya, karena dari pemerintah kita akhirnya ada ini nih, ada pengalihan nih juga ya, ketika ada salah satu komoditas yang harganya rendah, apalagi komoditas makanan, wah ini bisa dialihkan ke MBG-MBG untuk bisa menyerap. Mudah-mudahan ini juga bisa memperbaiki nilai dari telur itu sendiri di Blitar ya Sobat K. Dan semoga ini juga tidak bergeser pada daerah-daerah lain Sobat K. Tapi kalau di Jember harga telur masih aman kan ya, Alifa masih belum beli telur nih Sobat K dalam beberapa hari ini. Bisa di-share juga update-nya yang baru aja membeli telur atau tadi pagi habis beli telur Sobat K, di tengah meningkatnya terus harga dolar terhadap rupiah, apakah kondisi harga telur juga berdampak? Bisa kamu share update-nya di 0811-378-1029. Sambil kita nikmati satu single dari Justin Bieber berikut ini, Sorry.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay. Satu single tadi dari Olivia Dean, rilis tahun 2025, judulnya Mena ini, tapi vibingnya masih oke kayaknya ya untuk cuaca-cuaca panas kayak gini Sobat. Tapi ternyata yang panas tidak hanya cuaca, tapi berita juga sudah mulai menghangat sedikit demi sedikit setiap harinya. Kemarin kita diramaikan dengan adanya berita istilahnya apa ya, udah dinyatakan sebagai tersangka sih, berarti sudah dinyatakan di sebagai tersangka kemarin ya, sejak kemarin ya, ada ex ketua BGN yaitu Dadan Hindayana beserta dua wakil BGN juga Sobat K. Kemudian juga di hari ini Sobat, kita dapat kabar kalau Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, resmi menjadi tahanan KPK. Dilansir dari update terbaru ya, hal ini diketahui setelah Silmi muncul menggunakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan menuju ke mobil tahanan sekitar jam 8.36. Selain Silmi, Sobat, Safar Muhammad Godam, mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, serta Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Jakarta Barat, juga empat orang lainnya ini juga sama muncul menggunakan rompi orange. Mereka diduga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebelumnya Sobat, di tanggal 3 Juni kemarin KPK mulainya mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat. OTT ini diketahui merupakan yang ke-11 selama tahun 2026. Selain itu Sobat, OTT ini berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal untuk warga negara asing, yaitu kartu izin tinggal tetap atau KITAP dan juga kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Dalam operasi yang dilakukan selama 2-3 Juni 2026, KPK dikabarkan menangkap 17 orang yang terdiri atas 8 penyelenggara negara atau ASN serta 9 pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian. Beberapa dari 17 orang ini adalah Ronald Arman Abdullah yang tadi sudah Alifa sebutkan ya, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat, Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sempat menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024 sampai Oktober 2025. Hingga Safar Muhammad Godam, pelaksana tugas Ditjen Imigrasi periode Oktober 2024 sampai April 2025. Sementara itu Sobat K, Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dikabarkan menyerahkan diri dengan mendatangi Mas Alifah. Jadi Silmi ini mendatangi KPK pada tanggal 3 Juni 2026 kemarin Sobat K. Wah, ini jadi satu hal yang ya, luar biasa Sobat K. Kira-kira apakah masih akan berlanjut? Besok kita nantikan saja, karena ini cukup padat ya jadwalnya kemarin dari BGN oleh Kejaksaan Agung, dan hari ini update-nya dari KPK bersama dengan Kementerian IMIPAS Sobat K. Kita nantikan update berikutnya, kita masih akan terus berkabar di 08 11 378 1029 seperti biasa.
0: Gay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat sore. Sobat Indra Hartawan mengabarkan Golden Market ini hujan rintik-rintik Sobat K di sore hari ini. Mudah-mudahan setelah ini aman, lancar, dan untuk kamu yang berkendara terus bisa berkabar di WhatsApp ya. 08 11 378 1029 masih akan terus menemani kamu sampai jam 8.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: telah terungkap dalam kasus ini, di mana pada perkembangan terbaru dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni Silmi Karim telah selesai menjalani pemeriksaan pada tadi pagi atau Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Silmi Karim sebelumnya tiba di Gedung KPK pada kemarin malam atau Rabu malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat setelah sempat dicari oleh penyidik dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA atau warga negara asing. Usai menjalani pemeriksaan hampir 10 jam, Silmi Karim keluar dari gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan juga tangan yang diborgol. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari yang disampaikan oleh pihak Silmi Karim maupun pihak KPK terkait hasil dari pemeriksaan tersebut. Selain Silmi Karim, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 7 orang tersangka lainnya yang turut diamankan dalam OTT ini atau operasi tangkap tangan ini, dan setelah proses pemeriksaan selesai, ke-8 tersangka langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari. Pemirsa, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPK, perkara ini telah resmi naik tahapan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara atau ekspos pada Rabu malam. Dari total 18 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya berstatus saksi dan kini telah dipulangkan. Sejumlah nama yang telah terungkap sebagai tersangka antara lain adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni Silmi Karim, mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi yakni Safar Muhammad Godang, kemudian Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. KPK menduga telah terjadi praktik pemerasan dalam proses pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing, baik kartu izin tinggal terbatas atau KITAS maupun kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan oleh penyelenggara negara serta pasal 12B mengenai gratifikasi. Sementara itu, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan dan penyegelan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan data yang kami himpun, setidaknya 2 unit mobil mewah milik Silmi Karim juga turut disita dari kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum memberikan detail maupun rincian lebih lanjut mengenai barang-barang apa saja yang disita dari lokasi tersebut. Selain itu, dalam rangkaian OTT dan penggeledahan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa uang tunai dalam valuta asing, kemudian ada juga logam mulia, dan 7 unit mobil, 15 sepeda motor, serta 11 unit sepeda. Dengan demikian, pemirsa, kami akan terus memantau jalannya kasus ini, dan sebentar lagi KPK akan menggelar konferensi pers yang akan kami ikuti bersama-sama. Kembali ke studio, Fatma Ayu.
3: Baik, Dasha, kemarin juga ada pihak swasta yang juga dimintai keterangan oleh KPK. Apakah peran dari pihak swasta tersebut dan apakah ada dugaan soal perintah dan aliran dana ke pihak-pihak tertentu, Dasha?
2: Ya, Fatma, untuk hal tersebut pastinya kami akan menunggu informasi secara resmi dari KPK, di mana dalam kasus ini KPK menyebut bahwa terdapat dugaan nilai pemerasan dalam perkara ini yang mencapai ratusan miliaran rupiah. Namun hingga saat ini penyidik masih terus mendalami aliran uang serta pihak-pihak siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini serta sejak kapan praktik ini berlangsung. Dan saat ini, pemirsa, KPK masih terus fokus dalam melengkapi berkas-berkas penyidikan terhadap 8 tersangka yang telah ditetapkan ini. Sementara kemungkinan adanya tersangka baru maupun rincian lengkap konstruksi perkara juga akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers resmi KPK yang akan dilaksanakan atau digelar beberapa waktu lagi. Kembali ke studio, Fatma.
3: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dasha Hutauruk, yang langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan demikian, pemirsa, headline news kali ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Iqbal Himawan dengan sejumlah informasi, di antaranya rezim.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kita masih bersama dengan Sobat Indra Hartawan ya. Tadi di jam 15.59 mengabarkan untuk kawasan Trunojoyo, tepatnya di Golden Market, ini sudah mulai hujan rintik-rintik. Dan ternyata update di jam 16.02 hujan akhirnya ternyata turun sampai depan Lippo Plaza, Sobat Gay, di sore hari ini. Ini untuk kamu yang akan melintas dari kawasan Trunojoyo sampai Lippo, harap untuk hati-hati dan waspada, serta kamu persiapan alat pelindung hujan kamu tentu saja, Sobat Gay, karena kalau di Keredio masih cerah sekali ini kondisinya jam 16.07. Ini ada sedikit perbedaan ya memang ya Sobat Indra ya, tapi waktu itu kita sudah dapat spill-spillan update-nya juga dari pihak BMKG di hari Senin kemarin, kalau memang dalam seminggu ini kondisinya sudah hampir keseluruhan Kabupaten Jember memasuki musim kemarau, dan hanya di beberapa titik saja yang ada potensi hujan, khususnya di kawasan lereng Gunung Argopuro. Tapi ternyata masih turun hujan juga di beberapa titik di kota, tapi bisa diprediksi pada saat itu kalau titik-titik hujan ini tidak akan terlalu lama ya untuk turun hujannya, dan intensitasnya juga tidak akan sebesar seperti saat-saat bulan sebelumnya ketika kita belum memasuki musim kemarau. Ini terima kasih banyak update-nya Sobat Indra Hartawan, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya ya, sekalipun mungkin harus terhalang dengan hujan di perjalanannya di sore hari ini, mudah-mudahan setelah ini lancar terus. Dan untuk kamu juga Sobat K yang akan berkendara ke kawasan Trunojoyo sampai Lippo Plaza, ini harap untuk tetap waspada dan mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, Sobat. Dan mungkin bisa dikabarkan juga update-nya sekarang hujannya makin deras atau makin mereda, Sobat K. Bisa di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati Igitaf ya berikut ini. Wah, pas banget lagunya, berusaha di bawah hujan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kia, kita dapat update lagi dari Sobat Tias mengabarkan di jam 16.17 kalau terjadi kemacetan di Jalan Panjaitan, Sobat Kia. Dimulai depan SMA 1 Jember karena evakuasi mobil kecelakaan, Sobat, di Jalan Panjaitan. Dan nampaknya ini cukup agak crowded juga ya untuk di kawasan Jalan Panjaitan, apalagi di sana juga ada sekolah depan SMA 1 pula ya. Apakah juga ini akan berdampak dari siswa-siswa yang pulang sekolah juga? Ini kita nantikan update-nya lagi untuk kamu yang sudah melintas di kawasan tersebut. Yang jelas terima kasih update-nya ya, Sobat Tias. Bentar, Alifa coba cek audionya Sobat Tias nih terkait dengan informasi di Jalan Panjaitan, Sobat K.
2: Sementara itu peluang El Nino menguat hingga kategori kuat mencapai 60%.
1: Baik, sudah. Kita sudah cek audionya, ternyata ini lebih ke informasi di radionya Sobat Tias ya update-nya, dan ternyata memang kondisinya begitu lambat pergerakan kendaraan di sekitar Jalan Panjaitan, Sobat G. Terima kasih update-nya Sobat Tias, apalagi kondisinya juga banyak pengendara menggunakan jas hujan ya. Ini nampaknya tadi hujannya cukup rata karena kiri radio ternyata basah juga Sobat Ki, dan langitnya juga sudah berubah menjadi gelap dengan begitu cepatnya Sobat. Tapi di tempat kamu gimana kondisinya, apakah juga masih turun hujan atau sudah mereda Sobat Ki? Bisa dikabarkan juga di WhatsApp ya di 0811 378 1029. Terima kasih banyak update-nya Sobat Tias, mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini dan bisa sampai rumah tepat waktu ya, atau sampai tujuan tepat waktu nih, belum tentu ke rumah juga ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas kamu diberikan kelancaran dan kemudahan hari ini Sobat Tias dan keluarga.

0: Sekali lagi Alifa mengabarkan ya sekitar ke radio. Ini aspalnya masih basah Sobat Ki, dan ada beberapa jemuran dari tetangga-tetangganya ke radio yang gak keangkat nih karena hujannya memang nampaknya cukup singkat dan mendadak karena tadi panas banget asli Sobat Ki. Dan juga untuk kamu yang sedang beraktivitas dimanapun, udah sampai mana di sore hari ini, bisa kabarkan juga update-nya apakah memang kondisi hujannya merata dan juga sudah mereda. Sobat K bisa di 08 11 378 10 29, kita berkabar dari WhatsApp ya. Dan juga di hari ini Sobat, kita punya update informasi terkait dengan Polresta Sidoarjo bersama Bea Cukai Bandara Juanda yang berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui Bandara Juanda pada hari ini tanggal 4 Juni 2026 dan dilakukan oleh dua warga negara asing asal Malaysia. Kombes Pol Christian Tobing, Kapolresta Sidoarjo mengatakan, petugas ini langsung meringkus tersangka pertama inisial MHH di Bandara Juanda setelah ketahuan membawa cairan etomidate yang tergolong narkotika golongan 2 dengan nilai jual mencapai 45 miliar rupiah, Sobat King. Tidak berhenti sampai di situ ya, petugas masih melanjutkan pengembangan dan menyelidiki perkara ini. Dan hasilnya petugas juga menemukan keterlibatan seorang tersangka inisial MR dan menangkapnya juga di Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik ya, cairan dengan total volume 1290 ml yang dikemas dalam 3 botol ini terbukti mengandung obat anestesi golongan 2 yang memiliki efek menghilangkan kesadaran, Sobat K. Kemudian petugas juga mengamankan satu koper warna hijau, dua paspor warga negara asing, dua telepon seluler, satu tas coklat, dompet, serta sejumlah identitas milik tersangka. Menurutnya, pengungkapan kasus ini bukan hanya menghentikan peredaran narkoba lintas negara, tetapi juga mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Tobing juga menjelaskan kasus ini masih belum selesai. Penyidik juga masih memburu sosok berinisial R yang diduga menjadi pengendali jaringan dan diketahui berada di Thailand, Sobat K. Selain pengungkapan, sejumlah kasus menonjol yang sudah terjadi. Pada Mei 2026 lalu, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkoba dan telah mengamankan 44 tersangka laki-laki, Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus digencarkan ya pemberantasan narkoba, karena ini juga mencegah bagaimana anak-anak Indonesia terjangkit dan pada intinya ini mencegah adanya dampak negatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan adanya akses menuju ke narkoba ini juga menjadi satu hal yang turut mempengaruhi masa depan dari anak-anak Indonesia ini tadi. Mudah-mudahan terwujud lah ya Indonesia Emas 2045 nanti. Kalau menurut kamu gimana? Di 08 11 378 10 29 ya, kita discuss dan sharing di sana.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dari hasil verifikasi dan validasi data warga miskin kategori desil 1 di Kabupaten Jember, terungkap sebanyak 16.775 warga yang masih tercatat dalam basis data kemiskinan diketahui telah meninggal dunia. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dispenduk Capil Jember mempercepat penerbitan akta kematian. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan, seluruh data terlebih dahulu diverifikasi ulang hingga tingkat RT dan RW sebelum diproses. Dari pengecekan lanjutan, ditemukan sekitar 200 warga yang semula dilaporkan meninggal ternyata masih hidup, sehingga tidak diterbitkan akta kematian. Hingga 3 Juni 2026, Dispenduk Capil telah menerbitkan sekitar 12.000 akta kematian, dan hasil verifikasi tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Jember untuk pembaruan data kependudukan dan data kemiskinan daerah.
2: Saya Bulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Pemerintah Kota Malang lewat Dinkes menggencarkan deteksi dini penyakit TBC dengan mengerahkan layanan mobile X-ray ke pemukiman warga. Langkah jemput bola dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan akhir Mei 2026 di 28 kelurahan, ditemukan 27 warga terkonfirmasi positif. Kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang Miftah Etiminindar, screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat beresiko tinggi termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan saat pancaroba ke musim kemarau. Beberapa penyakit musiman pancaroba seperti influenza, ispa, pneumonia, diare, bahkan DBD. Dijelaskannya musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Madiun dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius memicu meningkatnya risiko penyakit saluran pernafasan. Dinkes Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar mengurangi risiko tertular penyakit saluran pernapasan. Pihaknya juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 30 jabatan kepala sekolah di berbagai daerah di Jatim yang masih kosong dan sementara dijabat pelaksana tugas PLT. Aries Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim kemarin bilang, kekosongan jabatan itu terjadi karena faktor kepala sekolah yang memasuki masa pensiunan setiap bulan dan proses pengisian jabatan harus melalui tahap administrasi. Jabatan yang masih kosong sekarang ini diisi oleh pelaksana tugas sampai surat keputusan pengangkatan kepala sekolah definitif diterbitkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: 16.53 Sobat K, kita masih bersama dengan Alifa ya, tentu saja di K Perspective hari ini sampai jam 8 malam. Bagaimana nih kondisi di tempat kamu Sobat K, di 08 di tempat-tempat kamu, tempat stay kamu sekarang? Karena memang kita ketahui kalau kondisinya di Jember ini tadi sempat hujan ya. Dan kalau di K-Radio ini di jam 16.54 mendekati jam 5 sore, ini langitnya sudah mulai agak ada blurry-blurry ke orange Sobat K, gray to orange, karena tadi kan sempat agak gelap tuh. Langitnya sempat agak mendung, kemudian juga sekarang mendungnya juga masih ada, cuman tinggal sedikit, cuman udah mulai ada blur warna orange di langit K-Radio. Kalau di tempat kamu seperti apa keindahan langitnya Sobat K di sore hari ini? Bisa di 08 11 378 10 29 ya, kita bisa berkabar masih sampai jam 8 malam seperti biasa.

Masih tentang melemahnya nilai rupiah, Sobat K. Kementerian Keuangan memastikan kondisi fiskal masih bagus ya di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya Yudhisadewa mengatakan defisit fiskal dalam 5 bulan belakangan ini atau sampai Mei 2026 hanya mencapai 0,7% dari produk domestik bruto atau PDB, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya pada hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, Purbaya berjanji kalau besok akan menyelenggarakan konferensi pers APBN kita dan menjelaskan soal kondisi fiskal yang diklaim masih bagus ini. Sebelumnya Sobat, Purbaya mengatakan amannya kondisi keuangan negara ini didorong oleh peningkatan pendapatan pajak yang diklaim signifikan. Dia juga menyatakan kalau pemerintah bijak dalam menggunakan anggaran negara. Tapi selengkapnya bagaimana besok kita tunggu pers conference yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa meredakan kecemasan kita semua. Kalau kamu termasuk yang cemas atau enggak nih Sobat K, dengan melemahnya rupiah terus menerus, coba share pendapat kamu di 0811 378 1029 ya.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, kita dapat update informasi terbaru dari Sobat Haki ya, berkaitan dengan cuaca. Tadi kan Alifa share untuk cuaca di sekitar Jalan Danau Toba ini sudah mulai tidak hujan, tetapi kondisinya masih mendung, hanya langitnya udah blur-blur, ada warna orange-nya. Kalau di Tegal Besar, ada mendung sedikit, tapi nggak sampai turun hujan, Sobat. Nah, tapi tadi yang sempat hujan itu ya, Sobat Haki ya, di sekitar Golden Market sampai Lipo itu hujan. Terus di sekitar Kiridio juga tadi sempat hujan dikit, bentar. Terus di Jalan Panjaitan juga kondisi aspalnya basah, udah sempat hujan juga sekota. Berarti tinggal Tegal Besar yang terselamatkan ya, hanya mendung aja. Mudah-mudahan cerah terus untuk di kawasan Tegal Besar ya, Sobat Haki, sehingga acara dan rencana kegiatannya Sobat Haki berjalan lancar semuanya untuk hari ini, Sobat Kay. Untuk kamu juga yang masih beraktivitas, tentu saja bisa dikabarkan update-nya di sore hari ini, bagaimana Sobat Kay aktivitas kamu, mudah-mudahan lancar terus, dan kabarkan juga update cuaca terbaru di WhatsApp seperti biasa, biar kita sama-sama waspada ya. Di 08 11 37 8 10 29, sambil kita dengarkan Adrian Halif featuring Juicy Lucy berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hey Radio,

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita update terkait dengan Bandara Jember yang inget nggak pada awal dulu ya, itu dibilangnya mirip balai desa. Cuman ternyata terbukti juga sekarang berhasil ada penerbangan yang keren-keren ya, Jember Bali, Jember Jakarta, Jember Surabaya, dan nggak sepi juga Sobat K untuk penerbangan-penerbangan itu. Makanya kemarin yang Jember Surabaya diaktifkan kembali mulai tanggal 1 Juni. Akhirnya bandara ini juga mudah-mudahan nanti akan ada upgrade, dan Pemkab Jember menyebut kalau bandara ini akan jadi gerbang ekonomi baru. Kira-kira akan seperti apa? Selengkapnya kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Jember akan mengajukan skema kerjasama dengan pemerintah pusat. Bupati Jember, Muhammad Fafaid, mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan secara intens guna membahas berbagai peluang pengembangan bandara. Namun hal itu kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Untuk tahun ini, pemerintah pusat telah menyetujui program pelebaran dan pengaspalan jalan dari Tanggul hingga Mangli. Selain itu, juga pembangunan flyover, pengaspalan, perbaikan pasar, maupun rumah sakit. Bupati menilai kehadiran bandara yang semakin berkembang diharapkan mampu membuka akses Jember dengan berbagai daerah di Indonesia maupun wilayah lainnya. Meski demikian, Fawaid menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan semata pada pembangunan fisik bandara, melainkan peningkatan aktivitas penerbangan. Menurutnya, jumlah penerbangan yang terus bertambah akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan bandara pada tahap berikutnya. Ia mengakui Bandara Noto Hadinegoro sempat menjadi bahan candaan karena ukuran terminalnya yang kerap disebut mirip kantor balai desa. Meski demikian, saat ini Jember telah mulai terhubung dengan sejumlah daerah strategis seperti Surabaya, Bali, hingga Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Fawaid juga menyebut keberadaan Bandara Noto Hadinegoro menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jember. Pasalnya, tidak banyak pemerintah daerah di Indonesia yang mampu mengelola bandara secara mandiri seperti yang dilakukan Kabupaten Jember.
4: Ya, terkait bandara, ini kita komunikasi intens ya dengan pemerintah pusat, walaupun tentu kita tahun ini masih fokus untuk pelebaran jalan dari Tanggul ke Mangli, dari Mangli ke kota kita akan aspal pulang, dan juga permintaan Pemkab Jember terkait flyover dan lain sebagainya. Mungkin setelah itu semua selesai, mudah-mudahan nanti bandara bisa ada perbaikan yang signifikan dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik. Tapi pada prinsipnya, fasilitas itu sebetulnya bukan urusan besar atau kecil, tapi yang penting aktivitasnya. Dan hari ini

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update juga terkait dengan kondisi wisata di Kabupaten Jember ya Sobat Kayak, di mana dikabarkan untuk tiket terusan Papuma dan Watu Ulo ini dampaknya cukup besar ya, jumlah wisatawan melonjak Sobat Kayak. Maka dari itu DPRD Jember meminta tiket terusan Papuma Watu Ulo ini dievaluasi. Kira-kira kenapa? Dan siapa nih tokoh-tokoh yang mendorong hal ini Sobat Kayak? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember didorong untuk terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Rivianto, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Chandra, capaian kunjungan wisata di Kabupaten Jember selama tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut harus terus dijaga dan tidak boleh mengalami penurunan pada tahun ini. Berdasarkan data yang diterimanya, PAD sektor pariwisata sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar Rp50,87 miliar rupiah atau naik 2,8% dibandingkan tahun 2024. Sementara jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 1,8 juta kunjungan, meningkat dari 1,36 juta kunjungan pada tahun sebelumnya. Karena itu, Komisi B DPRD Jember meminta Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyiapkan berbagai inovasi guna meningkatkan angka kunjungan maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Selain mendorong inovasi, DPRD juga menyoroti kebijakan tiket terusan untuk destinasi Pantai Watu Ulo dan Papuma. Menurut Chandra, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dalam meningkatkan jumlah wisatawan maupun kontribusi terhadap PAD. Komisi B juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung di kawasan wisata. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata daerah.
4: TKS-nya ini yang masih kita belum tahu berapa sharing profit untuk Pemkab, berapa sharing profit untuk pengelola Papuma, termasuk berapa besaran anggaran dalam hal menunjang sarana-prasarana yang ada di Watu Ulo, terutama ada di Papuma. Dengan pergeseran anggaran, aku kok nggak yakin gitu loh, karena ini hanya menggeser pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan barang dan jasa, termasuk fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan dari Bupati.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal dolar ya Sobat K, kali ini ada sudut pandang tersendiri dari BI, di mana menyampaikan bahwa penurunan nilai tukar rupiah yang tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat ini disebabkan karena eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah. Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, menyebut perang Timur Tengah ini mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan resiko inflasi global. Hal tersebut disampaikan oleh Destri pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Untuk merespon pelemahan kurs rupiah, Sobat, BI mengklaim akan terus hadir di pasar dan juga meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya. BI juga dikabarkan akan melakukan intervensi terhadap rupiah yang terus melemah. Bank Indonesia terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema Local Currency Transaction atau LCT sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar, Sobat K. Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini terus mengalami peningkatan pada April 2026, mencapai sekitar 22,7 miliar rupiah. Dibandingkan dengan full year tahun lalu yang sekitar 25,7 miliar rupiah. Mudah-mudahanlah strateginya goal ya, sehingga nanti di Indonesia kondisi keuangannya aman-aman aja, mudah-mudahan. Syukur-syukur kalau bisa turun lagi nilainya ya Sobat K, karena ya gitu es. Gimana ya Sobat bilangnya? Mungkin kamu bisa membantu Alifa mencari kosakata yang tepat di 08 11 378 1029. Stay tune ya, kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 102.9 K-Radio.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Perikanan atau Diskan Pamekasan terus menuntaskan legalitas armada nelayan. Dari total 1.543 kapal yang tercatat, sebanyak 1.440 kapal telah memiliki dokumen resmi, sementara 103 kapal lainnya masih belum berizin. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan Diskan Pamekasan Saiful Bahri menyampaikan, dokumen kapal menjadi syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Jadi kalau nelayan tidak memiliki dokumen resmi, tidak dapat mengakses kuota bahan bakar tersebut.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Sebanyak 335.000 lebih lulusan SMP di Jawa Tengah diperkirakan tidak akan tertampung di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran nanti. Hal ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri baru mampu menyerap 40% dari total 567.000 lulusan tahun ini. Ketua SPMB Provinsi Jawa Tengah Sunarto bilang, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama, di mana saat ini masih terdapat 21 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Pemprov Jawa Tengah kini terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui rencana pembangunan gedung sekolah baru maupun pembukaan kelas jauh.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendukung modernisasi pertanian, Pemkab Bojonegoro salurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di sejumlah kecamatan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan menyeluruh kepada petani, mulai dari tahap produksi hingga pasca panen. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat K, kali ini kita update terkait dengan Persit ya. Luar biasa loh Persit Jember ini. Beberapa waktu lalu kita juga dapat beberapa kali informasi dari Sobat Ansori ya. Setelah beberapa kali pertandingan di JSG juga kebetulan, dan Indonesia juga, bukan Indonesia, Jember Jember juga kebetulan menang terus Sobat K beberapa kali liga di sekitar JSG tersebut. Akhirnya ada kabar kalau Persit Jember puncaki klasemen grup P dan dipastikan akan bisa lolos 32 besar Liga 4. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Persit Jember memastikan tiket ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persemai Maibret. Hasil positif tersebut membuat tim berjuluk Macan Raung kokoh di puncak klasemen grup P dengan koleksi 6 poin. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jember Sport Garden Rabu sore 3 Juni 2026 berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana tampil terbuka dan saling menekan. Laga semakin memanas pada menit ke-22 ketika pemain Persemai Maibret, Fresh Taribaba, menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras. Insiden itu membuat tim tamu harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Meski unggul jumlah pemain, Persi Jember sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Persemai. Kebutuhan baru pecah menjelang turun minum melalui sundulan Farel yang gagal diantisipasi lini belakang tim tamu. Gol tersebut membawa Persit unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tetap tinggi. Benturan antar pemain beberapa kali terjadi dan membuat pertandingan kerap terhenti. Namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sepanjang pertandingan, wasit mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. 5 kartu kuning diantaranya diberikan kepada pemain Persemai Maibret.
5: Sebagai pelatih, kita evaluasi kekurangan kita ya apa. Kita unggul pemain tapi nggak berani. Ya mungkin itu rotasi pasti. Kenapa ya, kita lindungi kan pemain yang, apalagi yang pemain kita yang dominan, yang termasuk pemain yang paling nonjol, ya kita lindungi. Jangan sampai kita udah lolos ada pemain yang cedera.
4: Dengan kemenangan ini, Persit Jember memimpin grup P dengan 6 poin dan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Pada laga terakhir fase grup, Persit Jember dijadwalkan menghadapi Persena Nagekeo asal Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 6 Juni 2026 di Stadion Jember Sport Garden.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pihak tertentu. Penyidik masih mendata SWPG yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan aliran dana dalam kasus ini. Kejagung menegaskan SWPG yang saat ini melayani masyarakat tetap bisa beroperasi.
2: Itu termasuk yang kita dalami. Termasuk jual beli, maksudnya kan jual beli adalah memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami. Dan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya. Selama SPPG itu memang sedang melayani, ya, melayani masyarakat, itu tidak akan kita berhentikan.
1: Kejaksaan Agung memastikan tidak menyita puluhan ribu unit barang pengadaan Badan Gizi Nasional yang diduga terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis seperti motor listrik hingga sepatu.
2: Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.
3: Tanggal tepatnya naik tahap penyelidikan dan naik tahap penyidikan kapan Pak?
2: Kemarin? Tahap penyidikan hari Jumat kemarin.
3: Penyidikan Jumat kemarin, ya. Lidiknya Pak?
2: Minggu yang lalu.
3: Ini bakal ada TPPU-nya nggak sih Pak?
2: Untuk saat ini belum. Kita masih penyidikan, murni penyidikan tindak pidana korupsi. Okay.
1: Demikian headline news, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali kami lanjutkan dengan ulasan mengenai jelang

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita update juga Sobat Gay terkait dengan Bandara Noto Hadinegoro Jember yang pada saat awal-awal ya mau diaktifkan kembali itu pada banyak yang komentar kalau ini bandara kayak balai desa, banyak yang bilang kayak gitu ya Sobat Gay. Tapi sekarang justru dengan meningkatnya jadwal penerbangan dari Jember menuju ke Jakarta, Bali, dan juga tambahan dari Surabaya kemarin ya, mulai tanggal 1 ini Jember dikabarkan disiapkan jadi gerbang ekonomi baru. Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News Sobat Gay.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Jember akan mengajukan skema kerjasama dengan pemerintah pusat. Bupati Jember, Muhammad Fafaid mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan secara intens guna membahas berbagai peluang pengembangan bandara. Namun hal itu kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Untuk tahun ini, pemerintah pusat telah menyetujui program pelebaran dan pengaspalan jalan dari Tanggul hingga Mangli. Selain itu, juga pembangunan flyover, pengaspalan, perbaikan pasar, maupun rumah sakit. Bupati menilai kehadiran bandara yang semakin berkembang diharapkan mampu membuka akses Jember dengan berbagai daerah di Indonesia maupun wilayah lainnya. Meski demikian, Fafaid menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan semata pada pembangunan fisik bandara, melainkan peningkatan aktivitas penerbangan. Menurutnya, jumlah penerbangan yang terus bertambah akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan bandara pada tahap berikutnya. Ia mengakui, Bandara Noto Hadinegoro sempat menjadi bahan candaan karena ukuran terminalnya yang kerap disebut mirip kantor balai desa. Meski demikian, saat ini Jember telah mulai terhubung dengan sejumlah daerah strategis seperti Surabaya, Bali, hingga Jakarta.

bisa ada perbaikan yang signifikan dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik. Tapi pada prinsipnya fasilitas itu sebetulnya bukan urusan besar atau kecil, tapi yang penting aktivitasnya. Dan hari ini

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih bersama Alifa Sobat, dan kita akan update terkait dengan yang ada di Kabupaten Jember akhir-akhir ini dan sudah berhasil Sobat K dinilai ya, karena terbukti bisa meningkatkan jumlah wisatawan, yaitu adanya tiket terusan Papuma Watu Ulo Sobat Kei. Tapi dari adanya peningkatan jumlah wisatawan ini, DPRD Jember minta harus ada inovasi dan evaluasi juga terkait dengan tiket terusan ini. Kita akan simak update selengkapnya ya, berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember didorong untuk terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Rivianto, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Chandra, capaian kunjungan wisata di Kabupaten Jember selama tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut harus terus dijaga dan tidak boleh mengalami penurunan pada tahun ini. Berdasarkan data yang diterimanya, PAD sektor pariwisata sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 50,87 miliar rupiah atau naik 2,8% dibandingkan tahun 2024. Sementara jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 1,8 juta kunjungan, meningkat dari 1,36 juta kunjungan pada tahun sebelumnya. Karena itu, Komisi B DPRD Jember meminta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata untuk menyiapkan berbagai inovasi guna meningkatkan angka kunjungan maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Selain mendorong inovasi, DPRD juga menyoroti kebijakan tiket terusan untuk destinasi Pantai Watu Ulo dan Papuma. Menurut Chandra, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dalam meningkatkan jumlah wisatawan maupun kontribusi terhadap PAD. Komisi B juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung di kawasan wisata. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata daerah.
5: TKS-nya ini yang masih kita belum tahu berapa sharing profit untuk Pemkab, berapa sharing profit untuk pengelola Papuma, termasuk berapa besaran anggaran dalam hal menunjang sarana-prasarana yang ada di Watu Ulo, terutama ada di Papuma. Dengan pergeseran anggaran, aku kok nggak yakin gitu loh, karena ini hanya menggeser pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan barang dan jasa, termasuk fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan dari Bupati.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: Gay Radio.
2: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Kali ini update dari Persit ya Sobat K, sebuah update yang membanggakan karena Persit dikabarkan memuncaki klasemen grup P dan sudah dipastikan akan lolos 32 besar Liga 4. Kita simak selengkapnya ya, berikut ini dalam Hot News.
4: Hot News.
5: Persib Jember memastikan tiket ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persemai Maibret. Hasil positif tersebut membuat tim berjuluk Macan Raung kokoh di puncak klasemen grup P dengan koleksi 6 poin. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jember Sport Garden Rabu sore 3 Juni 2026 berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana tampil terbuka dan saling menekan. Laga semakin memanas pada menit ke-22 ketika pemain Persemai Maibret, Fresh Taribaba, menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras. Insiden itu membuat tim tamu harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Meski unggul jumlah pemain, Persib Jember sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Persemai. Kebutuhan baru pecah menjelang turun minum melalui sundulan Farel yang gagal diantisipasi lini belakang tim tamu. Gol tersebut membawa Persib unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tetap tinggi. Benturan antar pemain beberapa kali terjadi dan membuat pertandingan kerap terhenti. Namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sepanjang pertandingan, wasit mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. 5 kartu kuning diantaranya diberikan kepada pemain Persemai Maibret.
6: Sebagai pelatih, kita evaluasi kekurangan kita ya apa. Kita unggul pemain tapi nggak berani. Ya mungkin itu rotasi pasti. Kenapa ya, kita lindungi kan pemain yang, apalagi yang pemain kita yang dominan, yang termasuk pemain yang paling nonjol, ya kita lindungi. Jangan sampai kita udah lolos ada pemain yang cedera.
5: Dengan kemenangan ini, Persib Jember memimpin grup B dengan 6 poin dan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Pada laga terakhir fase grup, Persib Jember dijadwalkan menghadapi Persena Nagekeo asal Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 6 Juni 2026 di Stadion Jember Sport Garden.

0: Sebagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 8 malam ini Sobat K. Sekarang hari Kamis, besok sudah hari Jumat, dan besok kita masih akan K Perspektif ya. Seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Melihat kondisi tadi sore yang sempat hujan sebentar ya Sobat K di kawasan Jember Kota, ini ada baiknya kamu mempersiapkan juga untuk besok. Untuk aktivitas kamu jangan sampai lupa dibawa juga alat pelindung hujannya, biar kalau sewaktu-waktu turun hujan masih tetap aman. Apalagi tadi turun hujannya juga di waktu yang tepat ya, dalam tanda kutip. Pas setelah jam 4 Sobat, jadi pas setelah jam pulang kerja. Jadi untuk besok dipersiapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan lancar dan aman ya Sobat K. Alifa pamit dulu, satu single dari Ariel Noah berikut ini untuk kamu. Selamat malam.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Ayo Mas Pasimo.

0: akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Comment is that girl like?

0: rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: another.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hey Radio.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. Alright, let's go.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah di hari Jumat 5 Juni 2026 sampai jam 12 siang nanti.

Apa kabar kamu semua Sobat K? Mudah-mudahan di hari Jumat ini kamu dalam keadaan sehat pastinya Sobat K. Meskipun di tengah cuaca yang cukup ambigu ya Sobat K, kemarin sore hujan meskipun cuacanya panas Sobat K. Namun hari ini diwarnai dengan cuaca cukup cerah, matahari menjulang tinggi untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini menjelang weekend Sobat K. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang olahraga ataupun sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, sudah berangkat kerja, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu pastinya. Sejumlah informasi seputar Jumbernas sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti. Kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca di pagi hari ini Sobat K, di hari Jumat 5 Juni 2026 di nomor WhatsApp Center Ke Radio 0811 378 1029. Dan kamu juga bisa mendengarkan kami melalui jalur terestrial 102,9 FM. Kamu juga bisa mendengarkan di streaming Sobat K di castrip radiojember.com.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sobat K. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang untuk pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember Sobat K. Meskipun sempat menjadi bahan candaan Sobat K ya di beberapa media sosial dan juga dari masyarakat bahwasanya Bandara Noto Hadinegoro ini disebut sebagai kantor balai desa Sobat K. Namun dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan juga merenovasi Bandara Noto Hadinegoro agar lebih baik ke depannya Sobat K. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Jember akan mengajukan skema kerjasama dengan pemerintah pusat. Bupati Jember, Muhammad Fafaid mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan secara intens guna membahas berbagai peluang pengembangan bandara. Namun hal itu kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Untuk tahun ini, pemerintah pusat telah menyetujui program pelebaran dan pengaspalan jalan dari tanggul hingga Mangli. Selain itu, juga pembangunan flyover, pengaspalan, perbaikan pasar maupun rumah sakit. Bupati menilai kehadiran bandara yang semakin berkembang diharapkan mampu membuka akses Jember dengan berbagai daerah di Indonesia maupun wilayah lainnya. Meski demikian, Fafaid menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan semata pada pembangunan fisik bandara, melainkan peningkatan aktivitas penerbangan. Menurutnya, jumlah penerbangan yang terus bertambah akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan bandara pada tahap berikutnya. Ia mengakui, Bandara Noto Hadinegoro sempat menjadi bahan candaan karena ukuran terminalnya yang kerap disebut mirip kantor balai desa. Meski demikian, saat ini Jember telah mulai terhubung dengan sejumlah daerah strategis seperti Surabaya, Bali, hingga Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Fafaid juga menyebut, keberadaan Bandara Noto Hadinegoro menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jember. Pasalnya, tidak banyak pemerintah daerah di Indonesia yang mampu mengelola bandara secara mandiri seperti yang dilakukan Kabupaten Jember.
4: Ya, terkait bandara, ini kita komunikasi intens ya dengan pemerintah pusat, walaupun tentu kita tahun ini masih fokus untuk pelebaran jalan dari tanggul ke Mangli, dari Mangli ke kota kita akan aspal ulang, dan juga permintaan Pemkab Jember terkait flyover dan lain sebagainya. Mungkin setelah itu semua selesai, mudah-mudahan nanti bandara bisa ada perbaikan yang signifikan dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik. Tapi pada prinsipnya, fasilitas itu sebetulnya bukan urusan besar atau kecil, tapi yang penting aktivitasnya. Dan hari ini,
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: on way.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
11: Memories follow me left and right. I can feel over here.

0: 102,9 FM G Radio. Selamat pagi untuk kamu yang sudah menyapa kami di nomor WhatsApp Center G Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Chandra yang mengabarkan di kondisi jalan di Ahmad Yani, Sobat, kini terpantau ramai lancar karena beberapa masyarakat sudah mulai beraktivitas di jam 6 lepas 6:37 waktu Indonesia Bagian Barat. Jangan lupa untuk kamu pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm ber-SNI, Sobat, ya. Ini terlihat juga tidak ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan helm saat mengantarkan anak pergi ke sekolah. Selamat pagi juga untuk Sobat Putri yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Tronojoyo mendekati pasar, ya Sobat, ke ini Pasar Kepatihan, ya, terpantau ramai lancar, ya. Beberapa masyarakat juga mulai ada yang belanja di pasar, Sobat, ya. Mungkin kamu juga bisa update mengenai harga-harga kebutuhan pokok, Sobat, di pasar, karena mengingat bahwasanya kalau melihat harga dolar saat ini sudah mencapai Rp18.000, Sobat, ya. Ini apakah harga komoditas saat ini juga merangkak naik, Sobat, Bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center Kiri Radio 0811-378-1029. Kalau melihat harga dolar saat ini di angka Rp18.053, Sobat. Oke, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada stimulus ataupun stimulan beberapa opsi-opsi ataupun agar supaya rupiah bisa menguat lagi, Sobat. Oke, silakan update informasi seputar Jember dan sekitarnya melalui media sosial kami juga di Instagram di kradiojember.com. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu terbaru di tahun 2026, Sobat, karena satu lagu dari Madonna featuring dengan Sabrina dengan Bring You Love.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Come on, girls.

0: masyarakat. Keputusan ini diambil setelah Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim pada Kamis sore. Pemerintah menegaskan proses hukum yang menjerat Silmi tidak boleh mengganggu kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Istana juga telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan normal. Hingga kini Presiden belum memutuskan sosok pengganti Silmi Karim karena posisi yang ditinggalkan masih dapat ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Istana sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus menjalankan upaya pemberantasan korupsi.
1: Tadi apa saja Pak yang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan oleh penyidik Pak?
0: KPK mengungkap dugaan aliran uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing hingga ke tingkat pimpinan. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diduga menerima jatah rutin dari praktik itu 100 juta rupiah setiap minggu.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum. Ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Hamusir, terima kasih, sampai jumpa.
3: Sound of Knowledge.
4: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM Key Radio, masih di Key Perspektif pagi bareng Syah Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di pagi hari ini di nomor subcenter Key Radio 0811-378-1029 Sobat Key. Ada informasi kehilangan, telah hilang dompet lipat berwarna merah polos berisi KTP, SIM, ATM dan juga STNK atas nama Kalolatri Evani di sekitar area kampus Sobat Key.